0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ya ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Baraya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio CBW 105,4 FM.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh.

0: gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap bantu.

4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Masa Bangsa yang sejangkau siar, baik lagi ketemu sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Ternyata Neng Mentari bakal namanya Neng Mas Abang Sayang nih sampai jam 12 nanti. Jadi gak boleh kemana-mana, wajib tetap kudu di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

Apa kabarnya nih Neng Mas Abang Sayang? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini temenin lagi sama Neng Mentari deh sampai jam 12 nanti. Yang sudah pukul jam 7:34, jadi Neng Mentari udah waktunya nih buat bacaan informasi cuaca pada pagi hari ini. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang yang ingin berpergian gitu ya, atau yang mungkin mau nyuci motor gitu ya, bisa didengerin nih, takutnya tiba-tiba hujan aja abis nyuci motor, kotor lagi deh tuh. Kita mulai dulu yang pertama dari Jakarta Selatan. Ini berawan tebal nih katanya Neng Mas Abang Sayang. Hujan sedang sore hingga malam hari nanti. Untuk Jakarta Barat ya, ini udah mulai berawan, tapi masih agak cerah ya di sini ya Neng Mas Abang Sayang. Lalu untuk di Jakarta Timur juga berawan nih Neng Mas Abang Sayang.

Bogor sendiri berawan tebal. Hujan lebat disertai petir sore sampai malam hari nanti. Nah, untuk di Depok berawan ya nih Mas Abang Sayang, tapi sama hujan sedang sore hingga malam hari nanti. Nah, untuk di Bekasi cerah berawan secerah yang mentari ini, tapi tetap ada potensi hujan ringan di sore hari nanti. Untuk Tangerang berawan ya nih Mas Abang Sayang, hujan ringan hingga sedang sore hari nanti. Nah, tuh kalau di radius BB sendiri ya, ini cuacanya lumayan oke sih Mas Abang Sayang. Jadi perjalanan dari Lenteng Agung menuju ke Haji Beeng itu cuacanya bagus, cucok meong. Karena sinar mataharinya menyinari bumi gitu. Nah, kalau di tempat nih Mas Abang Sayang sejangkau saya sendiri, apakah cuacanya sedang sedang cerah atau mungkin udah hujan-hujan tipis-tipis gitu. Semoga enggak hujan ya. Tapi hujan juga enggak apa-apa deh, biar dingin ya kan. Nah, nih Mas Abang Sayang sejangkau siar, pokoknya kalau misalkan mau bepergian harus tetap bawa yang namanya jas hujan, mantel ataupun payung. Kenapa? Karena kan cuaca kita cuma ada dua ya di Indonesia. Jadi harus tetap bawa tuh yang namanya jas hujan, payung, mantel, supaya kalau misalkan tiba-tiba hujan enggak jadi mermet dah tuh. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah ikan lagu berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sarang.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus?
1: Cukup. Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang saya sejangkau siar. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Sudah pukul jam 7:53. Jadi waktunya Neng Mentari buat ini nih, bacain yang namanya informasi lalu lintas pada pagi hari ini, tepatnya di tanggal 3 Juli 2026. Oke, kita mulai dulu dari Jaksong ya. Di Jalan Cemara Putih menuju Jalan Dahlia Utama pada Temerayap. Lalu di Jalan Taman Pertiwi menuju Jalan Mahkota Hijau ramai lancar. Lanjut di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Flamboyan Timur menuju Jalan Merpati Jaya pada Temerayap. Lalu di Jalan Raja Wali Timur menuju Jalan Elang Perkasa ramai lancar toh. Untuk di Jakarta Pusat sendiri, tepatnya di Jalan Harmoni Permai menuju Jalan Veteran Utama ramai lancar. Lalu di Jalan Wijaya Nusantara menuju Jalan Merdeka Selatan padat merayap. Nah untuk di Jakut alias Jakarta Utara, dari Jalan Marina Indah menuju Jalan Laut Biru ramai lancar. Lalu di Jalan Pelangi Bahari menuju Jalan Samudra Baru padat. Nah untuk di Jalan Kamboja Raya Nia sampai Jalan Puri Sentosa di Jakarta Barat,

Oh, ya yang terakhir di Tangerang, dari Jalan Benteng Raya menuju Jalan Kusta Maut Indah sudah mulai padat. Lalu di Jalan Ciledug Asri menuju Jalan Karang Tengah baru padat merayap. Nah, ini Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Itu ya udah mulai padat, udah mulai ramai tuh perjalanan pada hari ini ya. Jadi kalau yang mendari sih berangkat dari rumah, alhamdulillah ya udah gak terlalu macet. Mungkin macetnya di lampu-lampu merah aja, sisanya tuh lancar aja. Dari Lenteng Agung, lewatin Fatmawati, lewatin Ganjaria City, sampai ke Jalan Haji PE, itu lancar ya perjalanan yang mencari. Ya semoga perjalanan yang mengandis Sabang Sayang juga sama lancarnya. Apakah di tempat yang main Sabang Sayang se-Indonesia udah mulai padat atau mungkin masih lopong aja nih yang mencari gitu kan hari Jumat. Gak tahu kenapa ya, biasanya kalau hari Jumat kok jauh lebih ini ya, jauh lebih sepi. Mungkin pada bolos kali ya. Nah gitu ya nih manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nanti nih mentari bakal masuk lagi setelah iklan lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: enak ditusuk-tusuk, sekarang gimana?
1: Sekarang enggak enak.
0: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
5: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
6: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

10% dangdut Indonesia. Neng Mas Abang saya si Jangkau Siar. Udah waktunya nih Neng Mentari buat bacain berita untuk menemani paginya Neng Manis Abang sayang. Kita mulai dulu yuk dari berita pertama dari Depok hari ini. Sebuah sepeda motor dilaporkan terbakar di depan DTC Sawangan, Kota Depok pada Kamis malam nih, kemarin sekitar pukul jam 9:30 malam. Kobaran api sempat mengundang perhatian warga dan pengguna jalan yang sedang melintas. Beruntung, sejumlah warga dengan sigap mengambil alat pemadam api untuk memadamkan api sehingga kobaran tidak semakin membesar dan merembet ke area sekitar. Hingga saat ini ya, masih belum diketahui nih penyebab pasti kebakaran maupun adanya tindaknya korban dalam peristiwa tersebut. Ya semoga gak ada, ini yang Mas Abang sayang, gak ada korban jiwa ataupun kerugian yang jauh-jauh lebih besar ya. Makanya buat yang Mas Abang sayang si Jangkau Siar, harus terus dicek-cek deh tuh yang namanya motor kita kan. Mesinnya dicek apakah masih oke atau enggak. Kalau udah tercium bau-bau tidak menyenangkan ya. Tidak menyenangkan, bau asem kali ya, maksudnya bau-bau yang tidak mengenakan. Itu bisa langsung dicek aja ya ke bengkel gitu. Jadi supaya bisa diperhatikan apakah motor kita ini masih aman atau enggak. Kan serem kalau misalkan tiba-tiba koslet gitu ya, tiba-tiba ada bagian yang kebakar, enaknya motornya jadi kebakar dia tuh. Kita lanjut lagi. Berita kedua datang dari warga Jakbar. Seorang penumpang nyaris menjadi korban pencopetan saat berada di dalam bus dengan kondisi yang lagi sesak nih Nemes Abang Sayang. Pada Kamis pagi kemarin, menurut informasi, korban naik dari halte Jembatan Gantung menuju halte Taman Kota dengan menggunakan tas lempang. Duh, karena bus sangat padat, korban kesulitan bergerak dan salah satu tangannya digunakan untuk berpegangan di gantungannya. Setibanya di halte Taman Kota, korban baru menyadari lesleting tasnya telah terbuka dan iPhone miliknya hilang. Aduh, kenapa harus iPhone sih yang hilang? Kenapa gak mantan aja yang hilang ya? Aduh. Korban langsung berteriak, copet, copet, sehingga mengundang perhatian penumpang dan warga. Terduga pelaku yang keluar paling awal dari bus langsung dicegat saat diperiksa. iPhone milik korban ditemukan di dalam kantong pelaku. Modus yang digunakan diduga dengan membuka resleting tas korban lalu mengambil barang berharga di dalamnya saat kondisi bus sedang padat. Ini aneh manis abang saya Jangkau Siar yang pada pakai tas rempang. Tasnya taruh depan, yang pakai tas game block, tasnya taruh depan. Pokoknya semuanya tuh kalau udah dirame-rame gitu, semua tas wajib taruh depan supaya kita lebih aware, lebih waspada ya. Sama barang bawaan kita. Aduh emang bikin repot ya copet-copet ini ya. Jadi kita yang repot deh tuh menjaga barang bawaan. Ini pokoknya kalau misalkan nih Mas Abang sayang nih ya, mau buat pergian yang desek-desekan ya, mungkin kayak mau ke tempat rekreasi atau mungkin mau naik angkutan umum, itu jangan lupa yang namanya tasnya ditaruh depan, HP jangan taruh kantong, apalagi kantong belakang atau kantong depan ya. Pokoknya HP itu rentan banget hilangnya nih Mas Abang sayang. Jangan sampai hilang fokus juga selama kalian berada di tempat yang ramai kayak gitu ya nih Mas Abang sayang. Ya berikut bakal ada lagu dari siapa ini? Caca Andika, Sang Biduan.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

0: Standar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Baik lagi sama Neng Mentari tentunya ya. Kita udah masuk ke segmen Hari Bahagia. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang mungkin lagi bahagia nih pada pagi hari ini, entah karena ulang tahun, baru dapat gaji, atau mungkin baru naik jabatan, boleh bagi-bagi dong kebahagiaannya sama Neng Mentari dan juga Neng Manis Abang Sayang lainnya dengan telepon ke 0895-2054 atau di 021-536-333. Neng Mentari mau angkat telepon dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Neng Lasmini.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik gak kabarnya?
1: Ya baik, Neng Mentari baik kan?
0: Baik, baik banget. Neng Lasmini ada kabar bahagia apa nih?
1: Aku bahagia karena anak aku diterima di negeri.
0: Alhamdulillah, akhirnya ya setelah huru hara.
1: Iya, makanya aku kan malam sampai tengah malam aku pantengin handphone terus, diterima enggak. Tapi alhamdulillah pas kemarin tuh jam 17 penerimaannya waktu hari Rebo, akhirnya aku senang. Kemarin datang ke sekolahnya untuk lapor diri.
0: Alhamdulillah. Tapi dekat rumah kan?
1: Satu kecamatan.
0: Oh masih satu kecamatan, oh berarti masih deket dong ya.
1: Iya deket, alhamdulillah.
0: Ya ampun setelah kemarin yang last mini ya, gedebak.
1: Iya berjuang sampai dua kali gagal.
0: Iya aku masih ingat tuh
1: yang ketiga
0: tuh,
1: kalinya alhamdulillah nyangkut.
0: Bener, waktu kemarin kan kayak aduh gimana ya yang Mentari, ini udah bingung nih mau ngapain lagi ya. Diusahain terus akhirnya
1: ada yang nyangkut. Soalnya kan aku ngerah ya, udah pasrah ya karena gak dapet-dapet terus gitu kan. Udah gitu nilai juga lebih tinggi gitu kan, tinggi-tinggi iya, semua nilainya. Terus akhirnya gurunya terus tuh diusah terus sama gurunya, alhamdulillah nyangkut.
0: Alhamdulillah nyangkut ya setelah sekian banyak kedebak-kedebuk dari Neng Lasmini gitu.
1: Iya sampai bapak ada kali seminggu saya gak usah tidur mikirin belum dapet sekolahan.
0: Soalnya kan ini lumayan ya di negeri kan gak ada NPP.
1: Iya kalau di swasta kan biaya uang pangkal segala macam kan.
0: Nah, duit lagi jucok kan.
1: Iya alhamdulillah kemarin tuh diterima ada di negeri.
0: Anaknya seneng banget dong itu dia.
1: Iya seneng banget memang dia pengen negeri gitu.
0: Emang dari anaknya juga
1: kan saya udah ngambil formulir swasta, cuma kata anaknya gini, jangan bayar dulu nanti aja kalau tentu apa dapat apa sisa swasta pasti dapat negeri mak atau gitu.
0: Oh berarti anaknya emang ini ya optimis dia.
1: Iya tuh, yakin dapat
0: bakal dapat negeri dan beneran sesuai omongan.
1: Iya makanya dia. Aku nggak bayar dulu uang muka di SMP swasta.
0: Bener, jangan bayar dulu.
1: Nanti kan kalau bayar kan hilang.
0: Bener, kalau udah DP mah udah angus.
1: Iya angus sayang ya. Nah. Aku bilang kalau dilihat jam 5 sore waktu air rebo, alhamdulillah diterima di situ.
0: Ampun seneng banget ya Neng Lasmini. Tapi teman-temannya ada yang satu sekolah lagi apa enggak toh?
1: Enggak lain, lain sekolahan. Ya. Semen yang diterima dua orang.
0: Alhamdulillah termasuk sama anaknya Neng Lasmini. Ya, kemarin siapa namanya Neng Mentari?
1: Namanya Kelvin Junior Lasmana.
0: Oh, Kelvin Junior Lasmana. Oh, Lasmini sama Lasmana gitu ya?
1: Iya, nama emang dipakai nama aku, kakek yang namain.
0: Oh, gemes banget, lucu. Berarti SMP kebenar ya ini ya?
1: Ya, SMP. SMP.
0: Ya, semoga aja sekolahnya lancar terus ya, Neng Lasmini ya.
1: Amin.
0: Semoga juga, Pak.
1: Ya, semoga juga Neng Mentari sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, Neng.
0: Amin. Terus juga si Kevin juga prestasinya makin banyak lagi, bisa bikin bangga Neng Lasmini.
1: Iya, amin.
0: Juga Neng Mentari benar jadi ikutan bahagia nih dengernya nih. Soalnya kan ngikut ini ya, ikut deg-degan juga.
1: Ya itu aja Neng Murna aja bahagia banget dengernya tuh ya Allah. Aku bersyukur sih yang bontot dapat negeri kata Neng Murna.
0: Bener, ikutan seneng. Soalnya kan tahu ya Neng Lasmini udah puyeng banget itu.
1: Iya pusing mikirin. Kalau masuk swasta kan biaya gede juga.
0: Bener. Nah, kalau sekarang kan udah bisa naik nafas lega ya, paling cuma beli-beli buku.
1: Iya udah lega, udah dapet ya. Sekolahan, udah masuk di grup.
0: Bener.
1: Di grup SMP negerinya udah dimasukin
0: grup.
1: Udah
0: masuk grup ya Allah. Udah masuk grupnya ya berarti ya?
1: Ya udah masuk grup SMP ini, 8.
0: Tapi nanti bakal masuk sekolahnya tuh kapan tuh?
1: Nanti diumumin, tadi kan ada yang nanya kapan masuk sekolahnya, nanti diumumin ya Bu.
0: Yang penting masuk dulu.
1: Karena aja. Ini belum finish, masih ada pendaftaran Senin, terakhir Senin.
0: Oh, masih ada pendaftaran terakhir
1: Senin. Iya, yang untuk mutasi.
0: Tapi Neng Masmi ini udah semua udah kelar berarti ya?
1: Udah kelar, alhamdulillah. Udah tinggal masuk doang MPLS.
0: Oh, tinggal MPLS doang. Alhamdulillah ya, selamat ya Neng Masmi ini.
1: Iya.
0: Ikutan senang,
1: iya,
0: Neng Mentari.
1: Terima kasih.
0: Oke deh.
1: Kenapa?
0: Ikutan senang Neng Mentari.
1: Iya.
0: Oke kali ya, kayak gitu Neng Masmi ini. Makasih ya buat hari bahagianya ya. Ya,
1: terima kasih ya Neng Mentari ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, dapat kabar bahagia dari Neng Masmini. Jadi anak bungsunya si Gavin ya udah dapat sekolah negeri yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Setelah huru-hara dari kemarin ya, Neng Masmini pusing aja tuh nelpon Neng Mentari, bilang aduh masih pusing Neng Mentari nyari sekolah, dan alhamdulillah keterima. Anaknya juga optimis ya. Semoga aja ya si abang Abang Kevin nih ya, yang lagi baru SMP, semoga perjalanan sekolahnya lancar sentosa. Dan buat yang lainnya juga yang namanya abang saya yang masih berjuang, semoga kalian dilancarkan semua pekerjaannya dan juga urusannya ya. Dan terus-terus bahagia, wajib banget selalu bahagia. Pokoknya kalau ketemu Neng Mentari wajib bahagia deh. Oke deh, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi dan juga nanti akan ada talk show. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang sejangka siar, gak boleh kemana-mana, wajib tetap kudu di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi. Sayang.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu 1.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyomi gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
2: Soyomi gelas,
3: we love it so much.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalbinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Heh, kenapa? Bengong.
10: Pusing, Bu.
9: Pusing kenapa sih?
10: Pusing, setiap minggu harus nganterin saudara gue.
9: Kemana?
10: Cuci darah.
9: Hah, cuci darah? Aduh, kebetulan banget. Dua hari yang lalu nih, ada yang ngucapin warga Jakarta Pusat tuh, ngucapin terima kasih sama Radio CBB.
10: Ngucapin terima kasih? Karena apa, Bu?
9: Karena saudaranya nggak jadi cuci darah setelah dia konsumsi Bio-HSA.
10: Bio-HSA?
9: Iya.
10: Apaan tuh?
9: Ya elah, masa nggak tahu sih, Bu? Bio-HSA itu jamu tetes. Jadi kalau ditetesin di air putih, diminum tuh gak kerasa apa-apa. Tapi bagusnya, luar biasa.
10: Serius, Bu?
9: Iya.
10: Sebagus apa sih?
9: Ih, Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Berbagai macam penyakit insya Allah bisa disembuhin.
10: Oh, contohnya selain cuci darah, penyakit apa lagi, Bu?
9: Ada hipertensi, ada hernia atau yang dikenal sama turun bero ya kan? Terus ada lagi stroke, terus ada kolesterol, keseleo, syaraf kejepit, asam urat, tiroid, kayak gitu-gitu. Sampai sakit jantung kan, terus ada lagi misalnya sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo. Ih, banyak lagi, pokoknya banyak banget deh.
10: Wow, banyak juga ya manfaatnya.
9: Iya.
10: Kalau mau beli, Bu, beli di mana, Bu?
9: Yaelah, belinya nggak usah jauh-jauh, di Radio CBB adanya.
10: Harganya?
9: Harganya ya, nanti bisa tanya-tanya deh sama agennya. Gak mahal ya, dibanding kesehatan. Obatnya ini harganya gak terlalu mahal. Pokoknya oke banget ya Bio-HSA ini.
10: Oke, Bu, gue mau pergi dulu ya.
9: Eh, mau kemana?
10: Ya, mau kasih tahu saudara gue lah.
9: Kasih tahu apaan?
10: Beli Bio-HSA lah, di Radio CBB.
9: Oh, iya, cepat sembuh ya saudara kamu.
10: Dadah, Bu, terima kasih ya.
9: Iya, sama-sama.
11: Bio-HSA, harapan selalu ada. Hubungi customer service 0812-8100-9518 0812 0811 9518.

0: seratus persen dan ke Indonesia.
1: Iya, 105,4 FM CBB Bandara Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan disabar saya sejangkau siar di satu jam ke depan ini, kita sempatkan untuk selalu menjaga-jaga kesehatan. Oleh karena itu, dengan disabang saya ada bincang-bincang kesehatan bersama HSA88. Karena kita tahu keadaan di bumi ini sedang tidak baik-baik saja, Neng Manisa Bangsa yang. Jadi kita harus memperbincangkan tentang kesehatan, Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar, ya. Namun saya bukan ahlinya, makanya saya undang seseorang sebagai konsultan kesehatan, Neng Manisa Bangsa yang. Ada Bapak Eli Bahtera dari konsultan HSA88. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Neng Maya,
1: sehat,
2: ya.
1: Ya. Neng Maya sabang saya udah nungguin nih, Pak Eli jarang banget datang udah mulai sebulan ini. Iya kan?
2: Iya, betul.
1: Tapi sehat ya, Pak Eli, ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan hari ini kita bakal bincang-bincang tentang HSA88. Itu tentang apa nih, Pak Eli?
2: Iya, saya akan angkat tema kita kali ini. Mm-hmm. Bagaimana baluran minyak HSA88 ini mampu mendetok tubuh kita.
1: HSA88 bisa mendetok?
2: Nah, nanti akan kita ungkap secara gamblang bagaimana sebenarnya peran zat-zat aktif di dalam rempah-rempah herbal yang ada di dalam minyak HSA88 ini dalam proses detoksifikasi. Dan harus kita sadari, kita hampir tidak pernah terbebas dari paparan-paparan yang selalu berpotensi menumpuk adanya toksin, atau kita kenal juga dengan racun, atau bahkan bisa kita katakan residu atau kotoran. Itu selalu ada di dalam setiap proses yang kita lakukan, baik itu dalam proses pencernaan, baik dalam proses respirasi, baik dalam proses radiasi, polusi, banyak sekali faktor-faktor yang membuat kita itu hampir tidak pernah terbebas dari yang namanya proses pengotoran tubuh kita dari racun. Nah, jadi Pak Eli, kan saya nggak pernah makan racun gitu, tapi yang namanya setiap proses pencernaan selalu saja ada yang disebut dengan residu yang itu berpotensi benar menjadi racun. Nah, di kesempatan kali inilah kita akan mengingatkan Neng Manis Abang Sayang bahwasanya memang salah satu faktor tubuh kita ini mudah sekali sakit karena kita jarang introspeksi terhadap racun yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan kita benar-benar tidak peduli bagaimana caranya ya supaya tubuh saya ini bisa secara perlahan ada proses pembersihan racun di dalam tubuh. Nah, jadi salah satu faktor-faktor tubuh kita mudah sekali sakit, atau kok saya lebar terus yang nggak pernah kurus-kurus.
1: Aduh, mau dong. Gitu.
2: Atau sebaliknya, yang kurus terus, saya berusaha untuk
1: lebar,
2: gemuk tapi kok nggak bisa. Terus ada orang yang mudah sekali sakit. Bahkan kualitas tidur seseorang itu sulit sekali.
1: Aduh, nggak enak banget.
2: Ya, kadang-kadang uang banyak, utang nggak punya. Tapi sulit tidur gitu loh.
1: Insomnia ya, nggak enak
2: nah,
1: banget.
2: Ya. Ini bisa jadi satu tanda bahwa sebenarnya tubuh kita ini sudah perlu dibersihkan.
1: Ya, perlu didetoks.
2: Betul. Dan yang menjadi permasalahan yang sering kali membuat penyakit itu benar-benar sudah menjadi komplikasi di saat orang itu tidak ngerti atau tidak sadar kalau tubuhnya sebenarnya sudah perlu didetoks atau dia tahu, oh tubuh saya ini jangan-jangan ini sudah perlu diservis gitu ya. Ibarat mesin perlu di tune up gitu. Tapi gak tahu caranya gitu. Saya bukan ahli tune up gitu loh. Nah, maka hadirnya saya kali ini akan membawa kita bagaimana caranya sih sebenarnya membersihkan racun. Dan kita punya produk yang sudah diformulasikan oleh para ahli dengan rempah-rempah pilihan yang sudah diyakini oleh orang-orang tua kita ini merupakan satu herbal yang punya manfaat dan khasiat untuk melawan berbagai penyakit, dan salah satunya detoksifikasi. Begitu kira-kira Neng Maya ya?
1: Iya, Neng Manis Abang Sayang, ini menarik sekali ya kan. Neng Manis Abang Sayang, biasanya yang namanya detox itu mengeluarkan racun, itu obatnya diminum ya. Diminum lah gitu kan. Kita ngeri juga Neng Manis Abang Sayang buat tubuh kita. Nah, yang ini hanya dibalur tapi bisa didetox. Kita harus kupas tuntas Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar bagaimana caranya dan dengan apa. Kita akan buka Neng Manis Abang Sayang telepon juga di WhatsApp ya, 0895-2010-54, 0895-2010-54 atau 536-3333, namun setelah yang satu ini.
3: Aduh, ya ampun, nih penyakit kagak kenal waktu dah, pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih, nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
3: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
3: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
3: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
3: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena sarap kejepit.
3: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena sarap kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup sarap kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
3: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai. Ya baru berapa hari udah rasa enteng, masya Allah.
3: Ya ampun, gue punya empok ya, sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek, ini nah, mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
3: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
3: Pinjem duit ngapa? Bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
3: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
3: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
4: Buat Neng Manis Abang Sayang yang pengen banget nyoba khasiat dari minyak oles ajaib ini, nah kalau orang-orang yang sudah mencobanya sih bilang ini minyak ajaib karena benar-benar hebat. Iya, masya Allah banget deh hasilnya. Minyak HSA 88 ini bisa Neng Manis Abang Sayang dapatkan di Radio CBB. Secara datang langsung bisa, mau WA boleh, secara COD pun oke, untuk seluruh Indonesia loh. Silakan hubungi agen-agen kami untuk wilayah Kamal Muara Jakarta Utara dan sekitarnya, ada Bang Darli di 0896-6273-5250. Untuk cabang Jakarta Timur dan sekitarnya, nomor telepon 0821-1130-7308. Untuk wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya, bisa menghubungi nomor telepon di 0855-1262-144 dan 0857-8289-2042. Untuk wilayah Kadurjaya, Tangerang dan sekitarnya dengan nomor 0895-6226-32915. Customer service untuk konsultasi dan pemesanan juga bisa dihubungi di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Dan penyiar-penyiar radio CBB pun dapat dihubungi. Demikian Neng Manis Abang Sayang, cabang penjualan HSA 88. Sehat, sehat, sehat barengan minyak ajaib HSA 88.

0: Iya, 105,4 FM CBB Bandar Nadu Jakarta. Sehat, sehat, sehat bareng HSA 88 yang manis abang sayang sejangkau siar yang hari ini. Minyak balur tapi bisa mendetok. Cuman HSA 88. Saya pun yang manis abang sayang baru pernah mendengar. Hah? Minyak balur? Kalau biasanya kan kita minum ya, diminumin itu takut racun malah masuk. Ini cuma dibalurkan tapi bisa mendetok. Nah, jadi yang manis abang sayang perlu nih ya. Yang punya segala macam racun di tubuhnya, kita kan gak sadar, Neng Manis Abang Sayang. Kalau ternyata di dalam tubuh kita tuh ada racun yang menyebabkan kita sakit ini, sakit itu, inilah, itulah, Neng Manis Abang Sayang. Akhirnya menumpukan racun, dan itu perlu banget sama yang namanya si detok ini. Nah, alhamdulillah ada minyak balur yang ternyata juga bisa mendetok dengan hanya dibalur. Ah, Neng Manis Abang Sayang, raihlah nikmat sehat ya dengan detox hanya dengan minyak balur HSA 88. Sekarang saatnya kita kupas tuntas ya, Pak Eli ya. Oke, Pak Eli.
1: Iya.
0: Kita boleh ya terima telepon ya?
1: Boleh.
0: Lewat WhatsApp di 0895-2010-54. Mau bertanya aja lewat WhatsApp boleh? Mau telepon boleh? Mau telepon di 0215363333 boleh. Nah, Neng Manis Abang Sayang nih, Pak Eli, saya jujur takjub ya.
1: Yep.
0: Biasanya kan saya bilang tadi kalau detox kan enggak dibalur gitu. Tapi kok ini bisa dibalur gitu loh.
1: Yep.
0: Tuh kayaknya ini adalah keutamaan dari HSA 88 buat para konsumen yang udah repeat order nih, Pak Eli ya. Ada ratusan orang nih kita. Kita ucapkan selamat pagi semuanya ya. Semoga sehat terus. Kalau memang belum tuntas penyakitnya, terus telaten pakainya, jangan pernah dilepas. Saya selalu bilang gini, Pak Eli. Kalau beli cuma sekali pakai terus 2-3 kali bilang gak sehat, mending gak usah beli.
1: Ini salah satunya kenapa saya angkat detox pada pagi hari ini. Begini Neng Maya,
0: bagaimana tuh?
1: Kadangkala kita gak pernah sadar bahwa akibat racun yang menumpuk di dalam tubuh kita, baik itu di organ pencernaan, di organ respirasi atau pernapasan kita, bahkan sampai sirkulasi peredaran darah, bahkan sampai ke hormonal. Ini perlu kita ketahui, di saat racun itu menumpuk, itu daya serap tubuh terhadap nutrisi, terhadap obat-obatan pun menurun gitu loh. Jadi kenapa kok saya sudah minum ini belum sembuh-sembuh? Jangan-jangan kita tidak pernah detoksifikasi tubuh kita gitu loh.
0: Itu dia. Kita tahan dulu, Pak.
1: Siap.
0: Sudah ada yang datang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana, Ma?
2: Dari Maisin.
0: Maisin, aduh, Neng Maisin. Di Kadujaya, Neng Maisin.

0: Vin.
1: Iya.
0: Ada yang mau ditanyain langsung ke Bapak Elia.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Nggak mau ditanyain sih, saya mau ngomong aja sedikit.
0: Apa tuh? Ya. Tentang apa?
1: Iya, emang bener minyak HSA itu ya, bukannya jam
0: testimoni nih ya.
1: Bukannya katanya, kata orang katanya mentang-mentang agen gitu ya, katanya kayak gitu. Emang bukti sih Neng Maya.
0: Alhamdulillah
1: ya. Tuh Neng Maya sabar dengan siapa ya, Bapak apa ya?
0: Pak Eli.
1: Pak Eli. Pak Eli kayaknya bukti gitu ya.
2: Iya.
1: Bukannya dari orang lain, saya sendiri yang merasakan ya.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: kan anak saya waktu itu keseleo nih, Pak Eli, Neng Maya gitu ya. Udah gitu kan udah baik tuh ya, udah kempes gitu ya, udah inilah gitu. Tapi dia masih merasa nyeri. Nyeri terus saya bilang gini. Kata saya bilang, ya udah coba kasih obat lain. Kita nggak sebut namanya deh obatnya ya.
0: Iya.
1: Nggak enak gitu ya.
0: Iya.
1: Terus udah coba jajal deh pakai obat yang ini gitu ya. Udah baik kan itunya, peotnya. Tinggal rasa nyerinya doang gitunya. Biar hilang gitu rasa nyerinya gitu. Udah gitu diolesin tuh ya pakai obat lain. Dia malah ini, malah bukannya baik nyerinya, malah uratnya tuh pada keluar. Dibilang gini, Mama, kok katanya dipakein minyak ini kok uratnya pada kayak gini, kata pada keluar, kata gitu ya. Oh, berarti itu kali nggak cocok. Udah nggak usah diterusin, tuh bilang gitu ya. Nggak usah diterusin, udah pakai kembali lagi aja deh, pakai ASA lagi aja gitu, sabar aja lah gitu, ntar dia hilang lama-lama.
0: Yeah.
1: Nah, udah gitu dipakai lagi deh tuh itu, yang itu orang nggak ini ya, malah bukannya nyerinya hilang, malah uratnya gitu pada keluar gitu. Cuman saya takut ya. Ya udah gitu udah dipakai lagi yang itu tuh, dipakai asa lagi, ya udahlah pakai lagi itu aja. Biarinlah, sabarin aja, lama-lama juga ntar baik nyerinya, dibilang gitu.
0: Iya.
1: Ya betul tuh, dipakein ya udah ya, begitu iya tuh, pakai itu hilang gitu ya baik gitu. Terus bukan buat keseleo aja sih. Saya sendiri ngerasakan kan gatel-gatel nih badan saya semua nih Pak Eli, semuanya ya.
0: Iya.
1: Pada beruntus. Punggung, tangan, paha, pokoknya itu sih buduk lah gitu ya, boleh dikatakan gitu ya. Soalnya mah tadinya nggak banyak ngomong sama orang ya, ya kayak malu gitu, soalnya badan saya buduk, kok jadi buduk kayak gini. Kalau udah kena gatelnya minta ampun,
0: mantap gitu ya,
1: lupa malu gitu, ngegaruk-garuk gitu ya.
0: Yang penting nyaman gitu ya.
2: Kalah malu sama enak ya kalau lagi digaruk ya.
1: Iya, kayaknya gitu. Terus aku ituin aja, olesin itu aja lah. Cobalah olesinnya kan enak ya, daripada digaruk kan ntar berbekas gitu ya. Terus aku ituin aja tuh, borein itu aja tuh minyak, kan enak tuh, anget tuh. Dia kan gak panas ya, cuman anget. Kayaknya asal gatel, borein itu aja tuh buru-buru ya.
0: Enak alhamdulillah.
1: Anget gitu ya. Alhamdulillah, sekarang ibaratnya bisa mulus kembali badanku.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Iya,
0: terima kasih testimoninya ya.
1: Terus buat keponakanku juga kan tuh batuk-batuk juga ya. Tuh kalau batuk tuh diolesin itu aja di leher, di dada, dioles-oles aja gitu. Langsung dia tuh nggak bisa tidur gitu ya. Keponakan saya nih pribadi bener nih, anaknya Mama Windy nih ya. Dia bilang katanya gini. Iya katanya malam, katanya anak saya nggak bisa tidur, katanya batuk terus. Diolesin aja katanya itu, kata leher, dada dioles-olesin. Ya alhamdulillah kata baru bisa tidur, kata gitu. Makanya saya bilang ini benar-benar bukannya kita ini bohong gitu ya, benar.
0: Iya benar, masya Allah ya. Gitu. Alhamdulillah.
1: Ya alhamdulillah batuk deh, pokoknya ya. Buat gatel-gatel, buat batuk, buat rasa nyeri juga, keseleo juga, alhamdulillah.
0: Iya. Terima kasih, gitu. Alhamdulillah ya.
1: Ya gitu aja ya, Neng Maya.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, alhamdulillah.
2: Iya, sedikit saya tanggapi apa yang menjadi ungkapan dari Ibu Mesin ya. Ini yang saya katakan bahwasanya tidak semua orang begitu mengkonsumsi obat langsung cespleng atau langsung jos. Nah, di saat memang kok saya sudah minum beberapa kali misalnya ini ya, kok belum sembuh-sembuh. Jangan-jangan indikasinya itu tadi, kita tidak pernah membersihkan penumpukan-penumpukan racun dalam tubuh kita. Dan kalau penumpukan racun itu kan banyak. Bukan hanya satu variabel yang menyebabkan racun bisa menumpuk di dalam tubuh kita. Itu tadi bisa dari proses makanan. Bisa dari proses udara, bisa melalui proses kelainan hormon, banyak penyebab-penyebab yang variabel menyebabkan racun itu menumpuk. Dan itu terakumulasi bukan dalam jangka waktu 1 sampai 10 tahun, bahkan bisa sampai 20-an, 30-an, 30-an tahun.
0: Betul.
2: Jadi penumpukan racun itu sudah berlapis-lapis.
0: Nah.
2: Untuk menghancurkan ini semua tidaklah semudah yang kita bayangkan.
0: Karena misalnya sekarang nih pendengar kita ada yang berusia 40 tahun, enggak pernah ngedetoks tuh numpuk banget tuh.
2: Betul. Ya. Nah, ini yang saya katakan kalau secara pelan tapi pasti yang kita lakukan, nah ibarat dinding karang, walaupun hanya ditetesin oleh satu tetes air itu bisa hancur.
0: Insya Allah.
2: Nah inilah para ahli kami meyakini bahwa kandungan yang ada di dalam rempah-rempah pilihan punya kemampuan, karena fiber salah satunya begitu sangat banyak di dalam rempah-rempah pilihan ini. Ini yang kita yakini secara perlahan tapi pasti penumpukan racun itu akan bisa di-detox atau dikeluarkan secara perlahan. Nah, jadi tadi juga saya akan menjelaskan nanti bahwa detoksifikasi ini banyak langkah, banyak cara. Jadi salah satunya mungkin ini minyak HSA88, tapi seperti yang Teh Maya katakan, mungkin sering juga, oh ada juga ya yang setahu saya selama ini detox itu melalui oral gitu kan. Nah, ini terobosan baru di dunia herbal dan di dunia kesehatan, bahwa para ahli kami tidak harus dicerna melalui proses pencernaan, tapi zat-zat ini bisa langsung meresap. Dan inilah hebatnya teknologi yang kita pilih, dan para ahli-ahli kami yang kami pilih dalam memformulasikan rempah-rempah pilihan tersebut. Jadi apa yang diungkapkan oleh Ibu Mesin tadi, di saat kita sadar apa kandungan yang ada di dalam minyak HSA88, bagaimana kerjanya di dalam tubuh, manfaatnya buat sel-sel tubuh saya, kita yakin pasti tinggal menunggu waktu. Bahwasanya minyak HSA88 ini pasti akan mampu memberikan terobosan buat kesehatan tubuh saya. Begitu sebenarnya.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin ya Allah. Iya, saya juga mau kasih informasi. Jadi tetangga saya ini kan ini Pak, ini testimoni juga ya.
2: Iya.
0: Dia ada punya pembantu rumah tangga yang nyuci gosok. Terus pegang anaknya juga. Dia tuh ngelihat apa si mbaknya itu kakinya tuh kayak bekas kutu air sampai ke atas-atas, Pak.
2: Betul.
0: Akhirnya saya bilang, mau coba ini enggak? Karena saya di rumah punya kan. Saya kasih sedikit, terus dikasih sedikit-sedikit kan, kalau namanya minyak enggak harus banyak ya, Pak. Akhirnya dia coba, itu baru 3 hari Pak udah hampir mulus. Saya bilang saya gak bisa ngasih lagi, beli. Itu Masya Allah. Dan sekarang Pak, itu udah mulus seperti gak ada kutu air atau gatal-gatal di. Jadi gini, telapak di atas telapak kakinya tuh di, jadi di atas gitu loh Pak. Jadi jari-jari ke atas semua tuh begitu. Jadi sekarang mulus seperti tidak ada pernah ada kutu air atau kayak apa ya Pak ya, apa kurap gitu.
2: Betul.
0: Loh.
2: Itu tandanya bahwa kandungan minyak HSA88 ini salah satunya mampu meregenerasi sel yang memang sudah tidak berfungsi sama sekali. Dan jangan salah, luka yang terkena pisau misalnya, itu di saat kita balurkan minyak HSA88 ini di bagian pinggiran lukanya, bukan di bagian lukanya bahkan ya. Nah, itu secara perlahan-lahan nanti bersih. Dan yang lebih membuat kita kagum, dia tidak meninggalkan keloid.
0: Masya Allah. Ya,
2: kadang-kadang kalau kita sedikit terbuka kaki kita, wah kayaknya ada yang uang 50-an, ada yang uang sepean gitu loh. Itu kan bekas luka ya, yang kita kenal istilahnya dengan keloid. Pasti asumsi orang, ini dulu kecilnya gak terawat, ini kasihan kan.
0: Jorok nih, jorok.
2: Kasihan orang tua kita, padahal orang tua kita merawat udah dengan penuh kasih, dengan penuh cinta ya. Tapi namanya luka itu tadi. Karena orang tua juga kadangkala nggak begitu ngerti juga masalah nutrisi buat kita dulu ya.
0: Agen HSM juga kan datang baru sekarang.
2: Nah, jadi salah satu jika kita memang punya banyak itu tadi uang logam atau kita sebut istilahnya dengan keloid, maka kita nggak bisa berprofesi sebagai apa ya pramugari atau apa, nggak bisa ya.
0: Kerja di kantor juga malu pak. Nah, kalau yang diucapin tadi Neng Mesin kayak buduk katanya gitu kan jijik banget ya.
2: Jadi
0: kan?
2: Dengan minyak HSA 88 ini ya tertutupi kekurangan atau kelemahan orang tua kita dulu gitu ya. Jadi ini salah satu bisa saya cermati bagi orang pengguna minyak HSA 88 begitu Neng Maya ya.
0: Jadi alhamdulillah nih untuk yang udah pada pakai ya konsumtif dengan HSA 88 sudah bisa merasakan khasiatnya.
2: Siap,
0: ya. Oke Neng Maya, Sabang saya sejangkau siar memang terkadang tubuh mungkin perlu beristirahat. Ya, nah, ya dari pekerjaan yang banyak dan berat. Selain itu kalau misalnya nggak bisa Mbak Maya, kalau istirahat saya nggak bisa makan. Nah makanya Neng Manis Abang sayang, nggak usah membahayakan diri detox dengan minum ini minum itu, nggak usah. Ada minyak balur HSA 88 yang insya Allah bisa membuat kita mendetoksifikasi atau membuang racun yang ada di dalam tubuh kita, ya kan? Nah mungkin Neng Manis Abang sayang orang-orang yang aduh Mbak Maya, aku tuh gak ngerti detox itu apa sih. Kasih tahu ya Pak ya, detox itu adalah cara untuk membersihkan tubuh dari racun gitu yang ada di dalam tubuh yang tadi menumpuk-numpuk.
2: Betul.
0: Ya kan? Kalau misalnya sekarang kamu nih, Neng Manis Abang Sayang usia 30 tahun. Ya udah 30 tahun menumpuk, 40 tahun menumpuk, 50 begitu juga. Tapi kalau dibersihkan insya Allah itu akan fresh ya Pak ya.
2: Betul.
0: Kok saya jadi kayak konsultannya?
2: Benar.
0: Iya kan Pak?
2: Pada dasarnya tubuh kita ini diciptakan sempurna loh Neng Maya.
0: Bersih.
2: Artinya kalaupun kita tidak lakukan proses detoksifikasi secara bantuan seperti yang saya katakan minyak HSA 88, tubuh kita sebenarnya punya alat, punya organ yang bertanggung jawab untuk menyaring racun dari dalam tubuh.
0: Apa itu Pak?
2: Ginjal salah satunya, hati, kulit.
0: Betul.
2: Ini adalah organ-organ tubuh kita yang sebenarnya punya kemampuan untuk menyaring atau menetralisir racun yang ada di dalam tubuh. Dan biasanya nanti sisa atau residu yang berpotensi menjadi racun itu dikeluarkan melalui feces atau saat kita buang air kecil atau di saat kita berkeringat.
0: Nah, keluar dari kulit.
2: Namun kita juga harus sadari ada kalanya racun yang masuk dengan kerja organ tubuh kita itu tidak seimbang. Kalau saya kuat ngangkat beban 100 kilo tapi beban ditambah terus menjadi 200 kilo, saya bisa memaksakan tapi bisa kondisi saya remuk. Demikian juga dengan organ kita tadi yang saya katakan ginjal. Ini ginjal kita bisa menjadi lemah, rusak dan bisa menjadi gagal ginjal loh.
0: Kalau racunnya nggak dibersihkan.
2: Betul. Dan kalau kita biarkan organ itu bekerja terus bebannya kita tambah terus menerus, ini bisa lemah dan ini yang kita kenal dengan gagal ginjal. Dan orang yang sudah mengalami permasalahan dengan gagal ginjal, konsekuensi yang dihadapi adalah bisa dalam setiap 2-3 hari racun sudah menumpuk di dalam darah.
0: Nah kan.
2: Makanya biasanya orang seperti itu harus cuci darah atau hemodialisa ya.
0: Ya Allah.
2: Nah, apakah kita siap menghadapi kenyataan ini?
0: Enggak lah.
2: Dan saya yakin orang yang sekarang ini harus menerima konsekuensi cuci darah karena dia memang mungkin selama ini tidak tahu bahwa seringkali terjadi proses penambahan racun di dalam tubuh tanpa dia sadari, dan dia nggak pernah tahu selama ini ternyata ada cara loh untuk membersihkan racun gitu.
0: Banget.
2: Nah akibatnya apa kalau sudah sampai yang namanya cuci darah, otomatis itu sangat berpengaruh terhadap mental.
0: Aduh,
2: itu
0: aduh.
2: Sangat erat kaitannya dengan psikologi seseorang.
0: Oh,
2: di saat psikologi kita ada dalam kondisi down, maka di kondisi itu semua sistem imun di dalam tubuh kita menurun. Dan itu akan mempermudah penyakit untuk meluluhlantahkan
0: melebar, komplikasi.
2: Iya, tepat sekali. Nah, kalau itu yang terjadi, tidak jarang bahwa dokter bisa memponis ini paling lama sekian kalender lagi, ya, gitu loh.
0: Iya, betul.
2: Nah, kalau kita seorang pasien mendengar seperti itu,
0: ya Allah,
2: bagaimana coba psikologis ya kita ya, yang kita hadapi, belum lagi kita mikirin keluarga, macam-macam.
0: Iya, betul.
2: Nah, ini akan mempersulit kondisi kita dalam proses pemulihan.
0: Iya.
2: Maka dari itu, sebelum dokter angkat tangan untuk menangani keluhan penyakit kita, ada kami yang selalu setia dalam proses pembersihan racun dalam tubuh atau yang kita sebut istilahnya dengan detoksifikasi tanpa membebani organ-organ vital kita seperti ginjal, hati, dan kulit. Jadi orang yang tingkat racunnya tinggi, kulitnya juga jelek.
0: Iya, iya.
2: Iya, makanya jangan salah kok saya jerawatan, plek-plek hitam muncul. Itu tandanya memang racun menumpuk tanpa ada proses detox.
0: Iya, iya.
2: Mau dipakein masker bagaimanapun,
0: tetap
2: kalau
0: aja
2: namanya detox dalam tubuh tidak terjadi, itu akan tetap seperti itu juga. Yang disalahin malah, wah ini krimnya jelek, ini, nah begitu kan. Padahal kita lupa bahwa apa yang ditunjukkan oleh kulit itu sebenarnya satu tanda bahwa di dalam tubuh kita itu harus ada perbaikan.
0: Okay.
2: Nah, salah satunya itu mungkin terjadi yang namanya detox. Seperti yang saya katakan, uang banyak,
0: iya,
2: utang nggak punya, makanan apa aja ada,
0: asik,
2: kita mau kemana aja sudah
0: bisa
2: siap. Tapi kalau tidur kok susah ya, bolak balik nggak tidur tidur gitu loh.
0: Iya, iya.
2: Nah, jangan-jangan itu tadi
0: betul
2: racun yang memang menumpuk. Harus kita detox, harus kita bersihkan, begitu Neng Maya ya.
0: Baik Neng Manis Abang Sayang, untungnya tubuh mempunyai sistem pembuangan ya, yang dirancang khusus untuk dapat mendetoks ya, atau membuang racun yang ada dalam tubuh, seperti ditemukan dalam fungsi hati, ginjal tadi katanya, kulit, usus besar, dan paru-paru, dan semua yang ada di tubuh.
2: Betul.
0: Alhamdulillah sudah datang, hanya dibalurkan tapi bisa didetoks. Jadi komplikasi tubuh insya Allah bisa diatasi bersama HSA 88, harapan selalu ada. Dan yang manis sama saya tahan dulu ya, kalau mau telepon atau mau bertanya-tanya. Dan kita juga akan ngupas tuntas, masih ada panjang waktunya, kita dengarkan dulu yang lewat ini ya.
3: Abah Uye, elah jalannya udah cepet banget Abah Uye.
4: Iya dong, gua sehat. Sejak gua berkenalan sama minyak balur HSA 88 dong, kulit gua juga mulai kenceng, lari juga mulai kenceng, apalagi lo.
3: Wah, kalau gitu udah siap dong nih.
4: Mau ngajak lari?
3: Ayo.
4: Ayo, gua duluan lari, ntar 1 jam kemudian baru lu nyusul ya, biar gua jadi juara.
0: Buat Neng Manis Abang Sayang yang pengen banget nyoba khasiat dari minyak oles ajaib ini, nah kalau orang-orang yang sudah mencobanya sih bilang ini minyak ajaib karena benar-benar hebat. Iya, Masya Allah banget deh hasilnya. Minyak HSA 88 ini bisa Neng Manis Abang Sayang dapatkan di Radio CBB secara datang langsung bisa, mau WA boleh, secara COD pun okay, untuk seluruh Indonesia loh. Silakan hubungi agen-agen kami untuk wilayah Kamal Muara Jakarta Utara dan sekitarnya, ada Bang Darli di 0896-6273-5250. Untuk cabang Jakarta Timur dan sekitarnya, nomor telepon 0821-1130-7308. Untuk wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya, bisa menghubungi nomor telepon di 0855-1262-144 dan 0857-8289-2042. Untuk wilayah Kadujaya, Tangerang, dan sekitarnya dengan nomor 0895-6226-32915.
5: Customer service untuk konsultasi dan pemesanan juga bisa dihubungi di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Dan penyiar-penyiar radio CBB pun dapat dihubungi. Demikian Geng Manis Abang Sayang, cabang penjualan HSA 88. Sehat-sehat-sehat barengan minyak ajaib HSA 88. Dengar.

manis abang sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Dari Banda Danu Jakarta, Aning Manis Abang Sayang Sejangkau, siar kita bersama kembali ngomongin tentang harapan selalu ada dari HSA 88. Pak Eli, saya mau tahu nih ya. Sebenarnya ya di dalam tubuh kita ini dalam tubuh saya bertanya, mungkin Neng Manis Abang saya juga pengen tanya seperti ini.

Ini yang seperti ada unsur pembiaran ya. Ini yang menjadi berbahaya sekali nanti. Kita tidak sadari itu. Banyak sih tanda-tanda yang sering ditunjukkan di saat kita memang sudah

0: detoksifikasi berlangsung. Ini harus kita ketahui. Tidak mungkin seseorang kurang tidur, detoksifikasinya berjalan dengan lancar.
1: Iya.
0: Karena di saat kita tidurlah, organ pencernaan kita istirahat, jadi konsentrasi khusus pada detoksifikasi.
1: Iya.
0: Jadi ini salah satu persyaratan supaya detoks itu bisa berjalan dengan sempurna.
1: Okay.
0: Tidur kita harus cukup.
1: Iya.
0: Kualitasnya harus terjaga.
1: Mm-mm.
0: Yang kedua, itu tadi daya serap tubuh terhadap nutrisi buruk.
1: Oh, iya,
0: nah,
1: iya.
0: Jadi kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi tapi tidak diserap dengan baik. Banyak nutrisi yang baik itu tidak terserap.
1: Percuma jadi.
0: Nah, padahal tujuan kita mengkonsumsi makanan supaya nutrisi-nutrisi baik itu bisa terserap oleh sel-sel tubuh kita. Tapi akibat penumpukan racun yang berlebih, daya serapnya menjadi sedikit. Kayaknya tubuh kita ini tidak kecukupan nutrisi akibat penyerapannya sangat minim.
1: Iya.
0: Nah, maka dari itu seseorang akan terasa lemas.
1: Nah lo.
0: Karena memang nutrisi yang diserap itu sedikit, nggak maksimal.
1: Oh.
0: Selain lemas, kadang-kala mudah ngantuk.
1: Oh gitu.
0: Iya. Kok ini habis makan banyak tapi kok masih ngantuk gitu loh. Mungkin sering kita alami kondisi-kondisi seperti itu. Ini artinya memang ternyata kita banyak makan, makanan yang kita konsumsi juga bervariasi, tetapi tubuh kita tidak punya kemampuan menyerap nutrisi itu dengan baik karena penumpukan racun itu yang berlebih. Kemudian mudah sakit. Ya, biasanya akan menurunkan imun tubuh kita ya. Makanya begitu kena hujan sedikit kok langsung pilek, padahal dulu saya diguyur hujan berjam-jam juga nggak masalah. Itu artinya memang sudah ada terjadi perubahan di dalam tubuh kita. Nah, kemudian hampir kadangkala kita tidak bisa kontrol berat badan kita ya. Jadi melebihi atau obesitas, ini satu tanda bahwa tubuh kita ini kelebihan nutrisi yang tidak seimbang.
1: Iya.
0: Nah, kelebihan nutrisi yang tidak seimbang itu bisa nanti kolesterolnya berlebih, gulanya berlebih, garamnya berlebih. Ini nanti pemicu rusaknya sel-sel tubuh.
1: Ya.
0: Maka dari itu kita sering merasakan nyeri, sakit, segala macam. Nah, kemudian itu tadi, kalau misalnya kok muka saya berjerawat ya?
1: Iya.
0: Muncul plek-plek hitam kok cepat banget ya? Nah, itu jangan-jangan memang tubuh kita harus sudah didetoksifikasi. Nah, ini tanda-tanda yang harus kita waspadai, dan tanda-tanda itu jangan biarkan gitu loh.
1: Oh, itu tanda-tanda.
0: Itu tandanya, ya. Oh, saya harus melakukan detoksifikasi. Begitu kira-kira Neng Maya ya.
1: Oke, jelas banget nih. Di 11 menit bergeser dari pukul 10, saya mau cepet-cepet biar Neng Manis Abang Sayang mengerti nih ya, HSA88 ini kan katanya dapat untuk detoks nih, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Pak Eli, bisa dijelaskan nggak kerja herbal minyak HSA88 dalam proses detoks ini?
0: Iya, saya ambil langsung komponen-komponen yang kita kombinasikan ya. Di dalam minyak HSA88 ada bawang putih, ada kunyit, ada lada hitam, ada kayu manis, ada buah pala, ada jahe, dan ini kita kombinasikan dengan minyak kelapa sawit. Dan nanti bisa kita lihat kandungan-kandungan apa sih yang ada di dalam rempah-rempah yang kita pilih ini.
1: Oke.
0: Nah, salah satu bawang putih ternyata ada kandungan zat aktif yang kita sebut dengan alisin. Ternyata punya kemampuan mengaktifkan enzim hati untuk membantu tubuh membuang racun.
1: Nah, iya, iya.
0: Jadi, bukan bawang putihnya ini yang menyehatkan atau melawan penyakit.
1: Iya.
0: Tapi bawang putih ini mampu mengaktifkan. Nah, membuat enzim pada hati kita itu bekerja sesuai dengan fungsinya gitu loh.
1: Oh, iya.
0: Jadi bukan dia obat, tapi dia mampu mengaktifkan enzim yang ada pada hati, sehingga membersihkan hati kita dari penumpukan racun. Kemudian kunyit itu mengaktifkan detoksifikasi untuk membantu enzim untuk membuang zat yang bersifat karsinogen. Nah, karsinogen ini adalah satu zat toksin yang cenderung berpotensi membentuk penyakit kanker di dalam tubuh kita, kelainan-kelainan
1: apa
0: jaringan.
1: Apa tadi, kunyit ya?
0: Ya,
1: okay.
0: Dalam kunyit itu ada kurkumin yang kita kenal ya. Nah, kemudian ada lada hitam, ada zat aktif viverrin yang

0: kita temukan di dalamnya, ini memudahkan tubuh untuk mampu menyerap nutrisi dengan baik.
1: Oh iya.
0: Tadi
1: iya,
0: salah satunya tubuh kesulitan menyerap nutrisi, maka Vivrain ini mampu membuat tubuh kita mudah menyerap nutrisi dengan

0: kita ungkap di depan, pada dasarnya tubuh kita ini punya mekanisme untuk melawan penyakit tanpa harus menggunakan obat gitu loh. Jadi jelas bahwa kandungan rempah-rempah pilihan di sini bukan juga obat, tetapi dia mampu mengaktifkan semua sistem yang ada di dalam tubuh kita ini bekerja sebagaimana mestinya gitu loh. Mengembalikan fungsinya masing-masing. Kalau ada kotor dibersihkan, kalau ada yang lemah dikuatkan, dan tubuh kita juga dirawat. Ada proses maintenance yang mampu dilakukan oleh zat-zat ini. Nah, kalau kita diberikan tubuh yang sempurna, Allah mengatakan rawat tubuh ini gitu loh.
1: Iya dong.
0: Nah, kan banyak kita lihat Neng Maya ya, wah ini bagus banget, kalau dirawat ini sempurna gitu loh. Tapi kenyataan tidak dirawat dengan baik. Nah, jadi saya kira ini adalah satu hal yang tidak kita syukuri, bahwa kita diberi fisik tapi tidak dirawat.
1: Nah, kalau Maya boleh tahu Pak, ada nggak faktanya detox dengan HSA88 di luar sana?
0: Faktanya yang kita lihat nanti, saya sudah ungkapkan kerja masing-masing dan apa fungsi zat itu masing-masing untuk organ, pada enzim dan sebagainya. Maka di saat nanti begitu sudah kita rasakan kualitas tidurnya enak, itu artinya sudah berjalan proses detox. Nah, makanya banyak orang yang tadinya sulit tidur, begitu balurkan minyak HSA88, bleksek tidur, ngorok, mimpi indah, bangun pagi good mood.
1: Saya juga heran waktu pertama kali pakai. Itu tidur saya nyenyak banget, Pak.
0: Nah, menjaga kualitas. Kalau kualitas tidur kita terjaga, tadi saya katakan proses detoksifikasi itu berjalan dengan baik.
1: Iya, betul.
0: Nah, kemudian nutrisi tubuh kita yang tadinya tubuh kita sulit menyerap nutrisi, ini dilakukan membantu enzim aktif untuk supaya tubuh kita mampu menyerap nutrisi dengan baik. Akibatnya kita tidak mudah lelah. Mungkin Neng Maya melihat saya, kok Pak Eli ini nggak ada matinya ya, segar terus ya, gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Nah ini satu tanda bahwasannya kok ini ibarat baterai ini kok cas terus nih. Ini salah satu fakta bahwasannya tubuh kita ini sudah bersih dari racun, dan setelah bersih nutrisi dimasukkan dan diserap dengan baik oleh sel-sel tubuh kita. Nah, kemudian ini kok Pak Eli wajahnya juga sedikit cerah bersih nih, ya gitu ya. Nah, seperti benar-benar ya, karena memang jerawat bisa dengan sendirinya hilang di saat memang tubuh kita sudah bersih dari yang namanya racun tersebut. Kemudian yang tadinya kulit saya jelek, gatal-gatal, ini kok jadi bersih. Mulus karena di dalam lagi ada antivirus. Ini fakta-fakta bahwasanya proses detox ini berjalan dengan baik. Dan yang lebih membuat kita bersyukur adalah kadangkala dalam BAB kita lancar. Kadangkala sulit BAB atau dikenal dengan sembelit. Ini satu kondisi yang sangat menyiksa.
1: Iya, betul banget.
0: Nah, jadi di saat BAB kita lancar, kualitas tidur kita terjaga, maka proses detox itu berjalan dengan sempurna. Apalagi kalau kita bantu dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan seimbang, terutama dari unsur buah dan sayur. Jadi pola makannya kita harus sehat. Balurkan minyak HSA88, apalagi dibantu dengan berolahraga. Karena dengan berolahraga keringat keluar melalui pori-pori. Itu fakta bahwa ada proses pembuangan racun yang kita lakukan, dan semua yang kita lakukan ini membantu atau mengembalikan fungsi ginjal kita, fungsi hati kita, fungsi kulit kita dengan baik, sehingga namanya mengontrol racun di dalam tubuh tetap terjaga. Inilah fakta-fakta betapa minyak HSA88, walaupun ini isinya rempah, dibalurkan tanpa melalui proses penyerapan pencernaan, tetapi dia mampu langsung meresap ke organ-organ yang bermasalah karena zat aktif yang ada di dalamnya.
1: Nah,
0: apakah kita masih meragukan

0: nongol loh. Ini iya. dengan bicaranya Pak Eli, saya baru menyadari di dalam diri saya. Yang pertama tadi faktanya adalah saya nyenyak tidur. Betul. Yang kedua saya baru mengerti kalau dulu sebelum memakai HSA, saya, dan saya baru sadar sekarang, demi Allah ya. Biasanya saya ini suka capek aja Pak Eli. Tapi sekarang udah gak pernah tuh.
1: Iya.
0: Kayak saya kadang-kadang gini, kok aku sekarang udah gak kayak gitu lagi. Kadang-kadang saya pikir-pikir yang gak capek lagi, alhamdulillah ya. Mungkin saya udah hilang stres atau apa. Ternyata salah satu dari khasiat HSA88 yang buat saya hilang lelah ya Pak ya.
1: Dan mungkin Neng Manis Abang Sayang juga baru sadar ini.
0: Saya diantaranya.
1: Nah, namun kadang-kadang perbincangan kita juga kan terbatas ini Neng Maya.
0: Iya, terus sudah selesai.
1: Neng Manis Abang Sayang, waduh sayang banget saya gak telepon tadi. Gak usah khawatir,
0: gak apa-apa.
1: Bisa nanti kontak di nomor saya.
0: Iya, boleh, gak apa-apa.
1: Saya bagikan
0: boleh
1: aja Neng Maya.
0: Boleh, silakan.
1: Iya. Untuk Neng Manis Abang Sayang, karena perbincangan kita memang sangat terbatas sekali, bisa nanti konsultasi langsung ke saya di nomor 0812
0: ya.
1: 1959 7707. Saya ulangi sekali lagi, kalau ingin konsultasi bisa langsung ke nomor 0812 1959 7707. Gak usah sungkan-sungkan.
0: Iya.
1: Saya akan berusaha menjawab,
0: menjelaskan ya,
1: sesuai dengan kemampuan kapasitas saya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Gak akan saya karang-karang gitu loh.
0: Enggak lah. Ternyata semua yang Bapak bicarakan itu ada di dalam diri saya juga.
1: Iya. Dan insya Allah nanti apa yang kita sampaikan ini bisa menginspirasi kita. Betapa memang yang namanya hidup sehat ternyata banyak hal-hal yang tidak kita terap.
0: Iya, betul.
1: Nah, dan saya harap dengan perbincangan kita ini, walaupun tanpa adanya minyak HSA88, kita selalu terinspirasi untuk bisa menerapkan gaya hidup sehat dan pola hidup sehat kita dalam keseharian.
0: Amin, insya Allah.
1: Dan dengan demikian, tentu kita kok nanti yang merasakan nikmat dari sehat itu sendiri.
0: Benar.
1: Betapa sehat itu begitu indahnya. Karena dengan sehat semua aktivitas bisa kita jalankan dengan baik. Dan yang paling utama, kita bisa menjalankan ibadah kita dengan lebih khusyuk tentunya.
0: Nah, insya Allah.
1: Ini adalah sesuatu nikmat yang harus kita syukuri. Dan satu nikmat yang mungkin sulit kita dapatkan di saat kondisi kita memang tidak sehat. Maka iya, dari itu balurkan terus minyak HSA88. Sehat, sehat, sehat, itu kata Neng Maya ya.
0: Balur terus. Terima kasih Pak Eli.
1: Sama-sama. Dan saya pribadi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Neng Maya.
0: Iya,
1: karena berkat Neng Maya juga saya jadi semangatnya untuk memberikan inspirasi lebih tinggi. Dan yeah, tentu sama-sama. Neng Manis Abang Sayang juga, semoga ini menjadi inspirasi yang lebih baik buat kita. Dan yeah,

0: pagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
4: Bentar, balas chat dulu.
3: Ya udah, saya duluan ya.
4: Iya, iya.
3: Awas.
1: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
4: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
3: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
4: Iya, hampir aja saya ketabrak.
3: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
4: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
5: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.

0: Mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
0: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
0: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Real.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CDB Radio.

dangdut Indonesia. Nih Mas Abang Sayang si Jangkau Siar, baik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tadi kita baru aja dengerin ya namanya Talkshow Kesehatan dari HS88. Jadi mungkin buat Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar yang sedang mengalami yang namanya pegel-pegel atau mungkin sakit di beberapa titik dalam tubuh, nah bisa banget tuh beli minyak HS88. Gampang aja Neng Mas Abang Sayang, bisa langsung mampir ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta. Nanti sembari belanja gitu ya, sembari beli bisa ketemu sama para penyiar radio CBB. Oke Mas Abang Sayang si Jangkau Siar, kan udah pukul jam 10 lewat 26 menit, waktunya Neng Mentari buat bawain berita up to date buat Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar. Nah jadi ya Neng Mas Abang Sayang nih, ada sebuah berita ya, aksi berani wanita marahi patwal RI 21 yang diduga ugal-ugalan nih di Senayan. Waduh, kok bisa ya? Jadi nih ya, satu wanita ini yang bernama Mbak Zili ini membuat sebuah itulah postingan. Dia bilang seperti ini kronologinya. Aku udah lumayan antri nih pada saat belokan perempatan. Di depan aku mobil temanku dan dia juga sudah antri. Pas saat sebelum giliranku, aku lihat motor patwal dari arah kanan. Jauh banget deh dari jarak dia dengan mobil RI 21 tuh dekat. Jadi aku pikir ini giliran aku dong, karena aku udah posisi belok setengah badan mobil. Tiba-tiba dipepet oleh patwal motor ini dan aku dimaki oleh polisi tersebut. Padahal kan salah dia ya, tiba-tiba ngebut di perempatan. Ya sebenarnya sih gak mau ribut, tapi setelah dipikir-pikir kok aku yang dimarahin, padahal yang salah dia. Dan sengaja dipepet dan disuruh stop, yang kondisinya tuh lagi nyetir. Gak mungkin stop dong ya, nih kita mau sayang sih jangan kalian. Waduh, kok bisa kayak gitu ya. Nah terus juga Mbak Zila ini akhirnya minta bantu repost lah sama teman-teman sosial media. Dan yang teman-teman tadi ketahui ya, bahwa masalah ini sudah diminta maaf ya. Jadi pihak patrolinya alias si Abang Dimas ini ya, Bapak Polisi Dimas ini akhirnya meminta maaf deh kepada Keke Zili ya, atau Neng Zili, melalui direct messenger alias DM Instagram tuh. Dia nulisnya seperti ini, Neng Mas Abang Sayang, mohon izin, saya Dimas yang tadi di Firemon, perkenankan saya meminta permohonan maaf sebesar-besarnya. Semoga permohonan maaf saya bisa diterima oleh Ibu. Terima kasih. Begitu Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar. Ya di sini komennya banyak banget ya, tentu saja komennya ya kalau hampir kontra semua ya sama bapak politinya. Nih ada yang komen kayak gini, selagi bukan ambulans dan damkar mohon maaf aku gak bakal minggir tuh, kata dia. 7 kadang cuma telat, gak jadi Neng Mentari.

juga RI1, RI2. Sepertinya tidak perlu harus terburu-buru ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Begitu menurut yang mentari ya. Oh ini ada pengalaman juga nih. Saya pernah ngalamin di puncak ada truk polisi muatannya anak-anak yang habis ada acara. Bunyiin sirene dan klakson minta jalan. Saya gak mau minggir, secara itu bukan emergency. Ya betul-betul. Pokoknya yang selama bukan emergency atau darurat, ya udahlah kita jalannya bareng-bareng. Karena kan bayar pajak semua ya gak sih. Ya semoga ini bisa jadi pembelajaran buat semuanya ya, supaya untuk saling menghormati dan menghargai gitu ya. Karena semuanya bayar pajak, semuanya penting di Indonesia ini ya kan. Oke, nah yang mentari bakal balik lagi ya setelah lagu dan iklan berikut. Setelah lagu dan iklan berikut jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang.

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyokan lu, ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Radio CBB 105,4 FM.
7: Ai, heran benernya ini. Sabar ai pulang kerja selalu dalam kamar aja. Diajak berunding ngelamarin jadi susah bener.
8: Apa-apaan si Tony nih? Tiap pulang kerja nyap-nyap melulu. Kayak lampu gak diminyakin aja. Baru punya gaji cetil sebulan, udah minta dilamarin

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB Bandung.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih Mas Abang Sayang si Jangkau Siar, udah pukul mau jam 11 aja nih, cepet banget ya. Nah berarti udah waktunya Neng Mendari buat bacain informasi yang bagus buat Neng Mas Abang Sayang nih. Dari blom360.id tuh. Selain mantan, aduh kok tiba-tiba selain mantan ya. Selain mantan, 5 makanan ini juga bisa bikin sakit hati. Ya bukan mantan doang sih, tapi HTS juga ya. Aduh. Yang pertama ada makanan tinggi fruktosa nih. Berbeda dengan glukosa, fruktosa hanya bisa diolah oleh organ hati. Jika jumlahnya berlebihan, hati akan langsung mengubahnya menjadi lemak, memicu resiko fatty liver tuh katanya tuh. Lanjut lagi, ada gorengan nih nama abang saya si Jenggol Siner. Jadi gorengan dan makanan cepat saji mengandung lemak jenuh dan lemak trans tinggi yang memicu peradangan inflamasi pada sel-sel hati dan mempercepat penumpukan lemak jahat tuh. Makanya jangan seringan, boleh sekali-sekali ya nih abang sayang ya. Tapi nggak usah terlalu sering.

cepat. Beban sisa energinya akan disimpan ke dalam hati dalam bentuk lemak. Informasi kayak gini nih. Terus ada juga daging olahan yang tinggi garam nih, kayak sosis, nugget. Tinggi akan natrium, gar atau garam dan pengawet. Konsumsi garam berlebihan dapat memicu retensi cairan dan fibrosis, fibrosis penebalan jaringan parut pada hati. So, ada lagi nih ya, nggak boleh nih ya. Makanya kenapa Roma Irama selalu menekankan hal ini nih, yaitu adalah minuman keras, miras, apapun namamu, gak boleh disentuh-sentuh tuh. Musuh utama liver tuh adalah saat hati mencoba menyaring yang namanya alkohol. Reaksi kimianya dapat merusak sel-sel hati secara langsung dan memicu sirosis atau kerusakan hati kronis. Bahaya banget ya nih mas abang sayang sejangkau siang. Jadi ya tadi yang udah Neman tadi sebutkan tuh ya, seperti alkohol, terus juga daging olahan tinggi garam, karbohidrat nasi, gorengnya, makan cepat saji, sampai makanan tinggi fruktosa, itu dihindari ya buat Neman abang sayang ya. Pokoknya apa-apa, kita kan udah galau ya gara-gara mantan ya, jangan sampai hati kita beneran sakit Neman abang sayang. Aduh. BTW Neng Mentari tuh dari tadi belum sapa-sapa kalian ya. Ih, bentar ah, Neng Mentari mau nyapa-nyapa dulu ah. Kita mau nyapa-nyapa dulu yang pertama dari Facebook. Cakti Budi Bakti dulu ya Neng Mentari. Udah disapa-sapa nih sama mana nih? Sama tuh Kikik. Namanya lucu ya. Goyang pagi kawasan Cileer.

Asia Abah ya. Lalu ada Melanie Azang. Melanie Azang itu berkomentar, hashtag goyang pagi duri ke Pak Hadir yang mentari. Iya siap. Yang mentari mau pindah juga aku WhatsApp. Ini ada siapa nih ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Mentari, Met

cantik tuh. Itu bukan cuanki ya, makanan tuh jadinya. Absen ah lagi gak sibuk nih. Ih, aku lagi sibuk nih. Au. Lagi nih ini dan yang mencari sampahnya. Terus ada juga tadi yang ini udah telepon. Ya, kita buka.

Hadir dari Tabula. Ya ampun, makasih loh dari udah muji cantik mulu nih. Ada dua orang nih. Sekali lagi dapet piring dari Tugue. Lanjut lagi ada Ali Duda Malik. Goyang pagi sambil absen pagi. Siap. Ada Bang Saifuddin. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari. Goyang pagi set. Absen ah Bang Saifuddin Neng Mentari. Siap. Lalu ada juga Analeta. Ayam. Assalamualaikum Neng Mentari. Sehat goyang pagi sir. Cuaca cerah nih. Terima kasih. Ada juga dari Neng Nurma. Absen hadir Neng Mentari. Goyang pagi sir. Ada juga dari Eka Mikan nih. Assalamualaikum. Met goyang pagi sir. Absen Neng Mentari dari Selapanjang Tanggerang. Buat Neng Mentari terima kasih dan selamat bertugas aja ya Neng Mentari. Terima kasih juga. Terus ada dari siapa lagi? Neng Wiji. Terus ada Neng Hikmah dan sebagainya. Ada Neng Nurma juga dan juga Ale. Oh masih banyak ya. Neng Mentari scroll dulu ini. Nah Neng Mentari juga dapat titipan pesan ya. Salam-salam dari teman Neng Mentari namanya. Aduh males banget lagi manggil namanya. Bercanda. Namanya Bang Milky. Halo Bang Milky, semoga lagi dengerin dari Radio CBB. Kalian dia minta disapa-sapa gitu sama Neng Mentari. Siap. Ada Neng Amel juga ya, yang lagi ngejongkrok aja nih di daerah Kemayoran. Terus ada juga Neng Awat. Terus ada juga Neng Niken, Bang Panji. Ada lagi siapa tuh ya, banyak banget ya. Neng Irba, Neng Embun, Neng Rere. Terus juga ada, aduh Neng Mentari mikir-mikir dulu. Ada Bang Max, ada Bang Panji dan sebagainya. Iya masih banyak banget. Ada Neng Marshall, ada Neng Lucy dan sebagainya ya. Oh banyak ya. Oh iya juga ada Mbak-Mbak Bonfit, yaitu Mbak Olivril. Dan masih banyak lagi serta Abang Nick dan juga yang lainnya. Masih banyak ya Neng Mentari sapa-sapanya. Nah nanti Neng Mentari bakal masukin lagi. Tapi setelah lagu dari Iin Adara Tista, baru tahu namanya Iin Adara Tista. Cari pacar asli Indonesia. Iya ajaan yang bule-bule ya, nanti berubah keturunan.

0: Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh. Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
5: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: sebagai Bupati Mah dari Kampung Murenjaya.
1: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600. Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08108100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Ratus 5,4 FM Radio CBB.

belum pernah nyoba nih. Ada resep ayam dari Bianca Arabel. Ayam batokok lado mudo tuh. Dari daerah mana ini ya namanya sabung sayang, tapi katanya enak sih. Nah, untuk bahannya apa aja sih? Ada 1 ekor ayam,

Nah, terus ada 2 sendok minyak kelapa, 6 sendok minyak goreng, kaldu bubuk secukupnya, minyak goreng secukupnya. Nah, siapkan bumbu halus, 6 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 sendok makan ketumbar, dan garam secukupnya. Nah, untuk bahan sambal hijaunya, 150 gram cabai hijau keriting, 8 siung bawang merah, 3-4 siung bawang putih, garam secukupnya, dan juga jeruk nipis. Untuk cara buatnya nggak usah pusing-pusing, gampang aja. Lumuri ayam dengan bumbu halus, remas-remas, simpan di kulkas minimal 45 menit sampai 1 jam ya, marinasi ya. Lalu goreng ayam dengan api kecil hingga matang dan kuning kecoklatan dan sisihkan. Ulek cabai hijau dengan air asam sundae dan garam. Ulek di kaster-kaster dengan cabang sayang atau bisa pakai tadi namanya jukitis ya. Kalau misalkan nggak punya air asam sundae. Lalu tambahkan bawang putih dan bawang merah, ulek lagi tapi nggak boleh sampai halus, jangan sampai halus deh katanya. Geprek ayam dengan batu ulekan, lalu taburi dengan air asam sunda atau jeruk nipis, lalu taburi ayam dengan cabai hijau yang sudah diulek. Oh, jadi kayak ayam geprek ya sih, mungkin kali ya. Panaskan campuran minyak kelapa dan minyak goreng, cukup hangat aja, tuangkan minyak di atas ayam. Oh, beda dengan cabang sayang, jadi dia tuh kayak dikasih minyak juga di atas ya kan, karena kemarin tadi bikin sambal suka kasih minyak kan. Nah, kayak gitu tuh, tapi bedanya tuh di atas ayam yang udah dikasih sambal. Ayam batokok siap disajikan. No, boleh tambahkan lagi air asam sundanya atau jeruknya sedikit untuk menambah cita rasa. Ada juga nih yang namanya ayam woku. Ini mama yang mentari sering dibuat nih. Masih sama ya dari Bianca Adelbel. Siapkan bahan utamanya 700 gram ayam, potong sesuai selera. Cuci bersih, beri perasan air jeruk nipis, sedikit kunyit bubuk, sedikit garam, dan kaldu jamur. Diamkan selama 30 menit ya di marinasi, lalu digoreng setengah matang dan disisihkan. Siapkan satu ikat kemangi, petik daunnya, dan petik getarnya ya, nanti kita

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta.

0: SBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Welcome to Jakarta.
5: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delicious.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
9: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
12: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, gak terasa ya udah 12 jam enggak ya. 5 jam Neng Mandari menemani Neng Mas Abang Sayang dari jam 7 sampai jam 12 ini. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang udah nemenin. Terima kasih buat operator Neng Mentari dan juga seluruh kru radio CBB. Terus berkarya untuk Indonesia, jam bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
4: Soyomi gelas,
1: we love it so much.
6: Dengan sabang sayang sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Wingsfoot 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Radio Pelabuhan.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
5: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya.
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
5: jadi,
4: ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
4: Jadi enggak sakit lagi.
5: Enggak, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba Tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah, sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: você, bebê.
1: Depele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: CPP Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang saya, sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari ini, Neng manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Reva nih, yang pastinya digoyang seksi. Hayo, siapa takut? Sampai jam 6 sore nanti.

0: Masih BB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Indonesia Bangsa yang sejak kau siar digoyang seksi ini. Neng Indonesia Bangsa nanti bisa request dan salam-salam ya. Dan gak cuma itu aja, nanti Neng Indonesia Bangsa bisa Abang Revan kasih informasi atau tips menariknya juga nih. Dan sudah jam 1 nih, sudah waktunya request ya. Buat Neng Indonesia Bangsa yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Neng Lasme nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Nah ya. Ini mau request apa?
1: Mary Andani.
0: Apa judulnya?
1: Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah dari siapa tadi?
1: Mary Andani.
0: Mary Andani, sebentar dicari dulu ya. Dinding Pemisah. Oh iya ada nih.
1: Terima kasih Bang Revan ya.
0: Oke siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi ada Neng Lasme nih ya, Neng Manis Abang Sayang yang sudah request nih. Buat Neng Manis Abang Sayang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Gak takut.
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Neng Erna?
2: Lagi kurang sehat.
0: Lagi kurang sehat? Kenapa tuh?
2: Lagi demam, ntar.
0: Waduh, demam. Waduh, ya semoga cepat sembuh ya.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Oke, siap. Ini mau diputerin lagu apa?
2: Rumah Dia.
0: Apa?
2: Rumah Dia.
0: Rumah Dia?
2: Cuma.
0: Cuma, cuma dia. Oh, kirain Rumah Dia. Cuma Dia, coba di spasi. Dari siapa?
2: Anis Atla.
0: Dari Anis Atla, sebentar. Oke, siap, ada nih ya.
2: Makasih Bang Revan.
0: Iya, sama-sama. Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih Manis Abang Sayang, di siang hari ini, di hari Jumat, langkah yang ketiga nih, di bulan Juli 2026 nih, nih Manis Abang Sayang, cuacanya di Jakarta Barat ini berawan nih. Tadi padahal nih Abang Revan dari rumah itu cerah, tapi sampai radio CBB nih berawan ya Manis Abang Sayang. Tapi berawan-berawan gini nih bisa jadi gak hujan nih, bisa jadi nanti sore tambah cerah lagi aja ya. Jadi cuacanya gak menentu nih Manis Abang Sayang ya. Ya semoga ini bakalan cerah terus sampai nanti malam. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Manis Abang Sayang. Ada Dinding Pemisah nih dari Mary Andani. Buat Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo siapa takut.

0: jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
0: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
2: Bukan, itu Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
0: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
2: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
0: Jamret Hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang bener nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
2: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih, guys.
2: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping kres-kres gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
5: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya sempat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air Mamu itu enak.
6: Enak.
5: Kuah enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang,
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral Mamu yang murah lain dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airmamu.id dan kunjungi www.airmamu.com.
8: Radio 5.4 FM, TBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Rangdu Jakarta, 100% Rangdu Indonesia. Neng manis abang saya Cakau Siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Sudah jam 1:37, Tokyo Blik Siar ini manis abang sayang masih sama ya. Masih waktunya request nih, buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Halo. Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
1: Suka takut.
0: Gak takut, ah gimana kabarnya nih Ranjay?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Syukur deh.
0: Ya, ini
1: mau request.
0: Apa, request apa?
1: Sasaran emosi.
0: Apa?
1: Sasaran emosi.
0: Sasaran emosi?
1: Ya.
0: Sasaran emosi dari siapa?
1: Penyanyinya
0: gak apa. Wawa Marisa. Wawa Marisa.
1: Yaudah.
0: Oke, Pak, siap jadi. Siap, nanti Abang Revan puterin ya.
1: Siap terus Bang Revan.
0: Iya, siap. Terima kasih ya.
1: Terus.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Bang Saifuddin?
2: Alhamdulillah, Bang Revan gimana nih?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Cuacanya di Bogor gimana nih Bang?
2: Cerah nih Bang, cerah.
0: Wih, mantap, cerah nih ya. Siang-siang gini nih, enaknya ngapain nih ya? Abis salat Jumat nih.
2: Ngopi, ngopi.
0: Wih, ngopi, siap. Bentar lagi ngopi nih. Oke, ini mau diputerin apa nih Bang Saifuddin?
2: Cinta sampai di sini ya.
0: Cinta sampai di sini dari siapa?
2: Ayah Mansur.
0: Dari Mansur. Sebentar, dicariin dulu ya. Mansur ada nih. Oke, siap nih dari Mansur.
2: Oke, okay, siap. Terima kasih.
0: Saya mau Revan puterin ya.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih manis abang sayang nih cuacanya di Jakarta Barat nih. Nih manis abang sayang. Tadi Abang Revan bilang kan kalau misalnya berawan. Nah, bener aja nih. Berawan itu gak selalu tentang hujan. Nah ini tiba-tiba cerah lagi aja nih manis abang sayang. Dan cerahnya tuh cerah banget. Ini panas banget nih cuacanya di Jakarta Barat nih. Siang-siang gini enaknya makan siang nih sambil ngopi. Wah kayaknya enak banget ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Wawa Marisa nih dengan judul lagunya Sasaran Emosi. Buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo Siapa Takut.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Ada delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
9: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Sana.
1: Ratus lima kompas CBB Bandar Lampung Jakarta 100% dangdut Indonesia. Nemenin sabang sensia kau siar balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Masih waktunya request nih ya buat yang manis abang sayang yang mau request, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nah, ini cuacanya tambah cerah lagi aja nih yang manis abang sayang ya, tambah panas nih. Cocok nih ya buat yang manis abang sayang yang mau beraktivitas di siang hari ini nih, yang mau nyuci, yang mau gosok, yang mau jemur. Wah, ini kayaknya cocok banget nih ya karena cuacanya benar-benar cerah nih. Oke, Abang Revan angkat telepon dulu nih. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Siang.
2: Takut.
1: Goyang seksi.
2: Sama Bang Revan yang ganteng.
1: Wah, belum. Tuh,
2: goyang seksi ya.
1: Ya, goyang seksi dulu, goyang seksi.
2: Goyang seksi. Siapa takut?
1: Gak takut. Ah, ini dengan siapa ini? Dengan Umi Hikmah,
2: dengan
1: ya. Iya, mau gimana nih kabarnya nih?
2: Baik, alhamdulillah. Bang Revan baik-baik aja.
1: Alhamdulillah sehat juga. Mau request apa nih Umi Hikmah?
2: Sudah lama enggak ketemu ya Bang Revan.
1: Iya nih, emang belum pernah ketemu kita.
2: Udah ketemu.
1: Emang udah ya Bang Revan, kok lupa ya?
2: Udah, Bang Revan pakai kacamata kan.
1: Iya, benar. Wah, kayaknya Bang Revan lupa
2: ganteng
1: nih.
2: Iya, tahu saya.
1: Iya, siap. Ini mau diputerin
2: kan
1: lagu apa?
2: Kan ulang tahun saya datang.
1: Iya. Ini mau diputerin lagu apa?
2: Minta lagu sesal dong, Mang Revan.
1: Apa?
2: Sesal. Iya, dari Adela.
1: Dari sesal. Oke, siap. Nanti ya Bang Revan puterin lagunya. Ya.
2: Terima kasih banyak, Bang Revan.
1: Iya, sama-sama. Oke, buat teman-teman sabang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Oke nih, masih Abang Revan tungguin ya. Nanti Abang Revan puterin tadi lagunya ada sesal nih ya. Oke, sebentar. Nah ini emang nih Abang Sayang nih, kalau misalnya udah beraktivitas nih, misal udah nyuci, udah jemur nih dari tadi pagi, emang nih Abang Sayang bisa nih siang-siang gini, biasanya nih kalau apalagi sekarang kan masih libur sekolah nih. Biasanya kalau anak-anak libur sekolah tuh disuruh tidur siang. Soalnya kalau misalnya sekolah itu kan enggak bisa tidur siang. Nah, makanya nih kalau misalnya anaknya udah tidur siang bisa nih sambil nonton film siang-siang, itu enak banget nih manis abang sayang. Biasanya Bang Revan kalau libur dan bingung nih, enggak tahu mau ngapain, biasanya Bang

0: Nah, kalau Bang Revan nih, Abang Revan sendiri sukanya nonton filmnya tuh yang horror gitu kalau siang-siang. Nah, kalau misalnya udah ke sore, nah itu baru pindah ke yang romance atau film-film drama gitu. Oke. Okay? Abang Revan angkat telepon dulu nih. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi. Gak takut, gimana kabar nih Neng Murna?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, cuacanya di rumah gimana nih?
1: Cerah, secerah hati ya. Murna.
0: Mantap, Murna mau diputerin lagu apa?
1: Puterin lagunya 9 bulan 10 hari.
0: 9 bulan 10 hari dari siapa?
1: Gak tahu yang nyanyinya mah.
0: 9 bulan 9 hari adanya, bukan 10 hari.
1: Masa?
0: Iya. 9 bulan 9 hari adanya.
1: Ya udah deh.
0: Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin ya.
1: Oke, terima kasih Abang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut lagi nemenin Abang sayang ya. Kalau misalnya udah menuju ke sore, nah Bang Revan tuh nontonnya ini nih, kayak drama-drama gitu, biasanya kayak percintaan. Nah biasanya nih Bang Revan tuh percintaannya bukan remaja aja, kadang percintaan orang tua juga Bang Revan nonton. Pokoknya semua tuh Bang Revan tonton, karena hobinya Bang Revan tuh olahraga sama nonton film juga. Jadi kalau misalnya gabut nih, gak tahu mau ngapain, gak ada kerjaan, pasti nonton film. Apalagi filmnya action, wah itu Abang Revan tuh suka banget nih. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Sesal nih, buat yang manis Abang Sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Hai anakmu, Mas. Darah dagingmu sungguh.
1: Tidak. Sudah kukatakan, dia bukan anakku.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya iya bang, maaf bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung.
9: Lambung.
8: Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya berkuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
9: Gula darah sekarang berapa, Bu?
8: 130
9: Per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
8: Bu? Sekarang gak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118109818 dan bisa COD, follow Instagram @airbambu_id dan kunjungi

Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta 100% Langdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sains Jangkau Siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Nah, Abang Revan bakal kasih tips nih buat Neng Manisa Bang Sayang nih ya. Tips tanda awal kanker nih yang biasanya tuh sering terjadi nih sama kebanyakan orang dan sering disepelein atau diabaikan nih Neng Manisa Bang Sayang. Nah, jadi buat Neng Manisa Bang Sayang itu harus berhati-hati nih kalau misalnya Abang Revan kasih tahu gejala-gejala ini dan terjadi sama Neng Manisa Bang Sayang secara berulang. Nah, mendingan Neng Manisa Bang Sayang itu cepat diperiksa ke dokter biar lebih jelas apakah Neng Manisa Bang Sayang tuh benar nggak sih ini ada suatu penyakit atau sebenarnya emang cuma sakit biasa aja. Nah, jadi Abang Revan bakal kasih 5 gejala yang sebenarnya ini jadi tanda awal kanker Neng Manisa Bang Sayang yang sering diabaikan sama kebanyakan orang nih. Yang pertama ini ada kelelahan ekstrim yang makin memburuk nih Neng Manisa Bang Sayang ya. Nah, kalau misalnya kelelahan itu bersifat progresif atau makin memburuk ya. Jadi kalau misalnya Neng Manisa Bang Sayang rasanya capek dan makin hari tuh makin capek terus, gak ada habisnya gitu capeknya, bukannya seger malah tambah capek dan gak hilang ya walaupun udah istirahat, terus sering udah istirahat, terus juga udah pokoknya udah istirahat total lah. Nah, tapi ini tuh gak hilang-hilang capeknya Neng Manisa Bang Sayang. Nah, ini tuh dikaitkan dengan kanker darah atau leukemia dan limfoma nih, kanker bisa juga kanker usus besar sampai kanker ginjal. Nah, jadi tanda awalnya tuh bisa karena kelelahan yang ekstrim dan gak hilang-hilang walaupun udah istirahat total. Nah, tapi kalau misalnya Neng Manisa Bang Sayang udah kelelahan terus udah istirahat total kelelahannya hilang, nah berarti itu aman-aman aja. Kalau misalnya gak hilang-hilang, nah itu Neng Manisa Bang Sayang lebih baik diperiksa ke dokter ya. Nah, terus yang kedua ini ada berat badannya tuh turun Neng Manisa Bang Sayang. Turunnya tuh turun drastis tanpa diet, tanpa ngurangin makan, tiba-tiba berat badannya turun drastis. Nah, ini bisa nih Neng Manisa Bang Sayang, kalau misalnya turun berat badannya dalam waktu 6 sampai 12 bulan tanpa adanya

diet atau olahraga. Nah, ini bisa jadi gejala kanker pankreas, paru-paru, lambung, sampai kolorektal nih yang manis abang sayang. Nah, ini harus hati-hati nih. Kalau misalnya nggak diet, nggak rutin berolahraga, tiba-tiba berat badannya turun drastis selama 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, tandanya nih gejala kanker pankreas, paru-paru, lambung, sampai kolorektal nih. Jadi ini manis abang sayang harus berhati-hati ya. Tapi kalau misalnya turun berat badannya cuma 1 kilo, 2 kilo, itu mah masih aman aja. Nah, terus yang ketiga nih ini manis abang sayang ya, ini ada perubahan pola buang air besar ya. Perubahan bentuk, perubahan ukuran, konsistensi atau frekuensi nih nggak boleh diremehkan nih manis abang sayang ya. Karakteristik kotoran kita nih menjadi sangat tipis dan pipih, bisa jadinya ada tumor nih, ada tumor yang menyumbat bagian usus besar nih manis abang sayang. Kalau misalnya tiba-tiba kotoran kita yang biasanya tuh, kita kan pasti tahu ya kotoran kita biasanya tuh bentuknya kayak gimana, warnanya kayak gimana. Nah, kalau misalnya tiba-tiba berubah jadi tipis, kayak sedikit-sedikit, nah tandanya itu bisa jadi karena ada tumor. Tapi kalau misalnya terus-terusan ya nih manis abang sayang ya, cuma kalau misalnya sekali dua kali, nah itu berarti emang ada gangguan pencernaan aja. Tapi kalau misalnya berulang, itu bisa jadi ada tumor di usus besar. Nih manis abang sayang harus hati-hati ya. Yang keempat ini ada gangguan saluran kemih di malam hari ya nih manis abang sayang ya. Nah, ini tuh munculnya keluhan urin yang disertai darah nih, atau penurunan pancaran urin bisa jadi indikator adanya kanker kandung kemih, ginjal, atau prostat. Nah, ini kalau misalnya orang nih buang air kecil di malam hari suka keluar darah. Nah, ini nih harus berhati-hati nih, karena ini bisa jadi ada kanker kandungan kemih, kanker ginjal, sama kanker prostat juga. Nah, ini harus hati-hati ya kalau udah sampai keluar darah gitu ya. Dan yang terakhir ini manis abang sayang, ini nyeri punggung yang terus menerus nih. Kalau misalnya nyeri punggung bersifatnya tuh terus menerus, nggak hilang-hilang, malah makin lama makin hari makin sakit, padahal udah dipijit, udah istirahat, makin sakit. Nah, itu bisa jadi kanker pada organ ginjal, pankreas, sampai penyebaran ke tulang. Nah, tapi kalau misalnya sakit punggungnya udah dipijit, itu kembali normal lagi, nggak sakit lagi, udah diurut nggak sakit lagi, udah istirahat nggak sakit lagi, ya itu berarti emang sakit punggung biasa. Cuma kalau misalnya udah diobatin, udah diapa-apain, tetap sakit, malah sakitnya tuh makin lama makin sakit terus menerus nih manis abang sayang, mendingan buru-buru diperiksa ke dokter ya, karena ini bisa jadi ada kanker ginjal, pankreas, sampai penyebaran ke tulang juga. Jadi buat yang manis abang sayang hati-hati ya. Nah, dari Bang Revan sendiri nih, buat yang manis abang sayang ya, jaga kesehatannya terus nih, dari jaga pola makannya, pola istirahatnya, dan jangan lupa berolahraga juga, biar yang manis abang sayang tuh tetap sehat, tetap panjang umur ya, dan bahagia terus pokoknya. Oke, itu aja tips dari Bang Revan ya, semoga bermanfaat nih buat yang manis abang sayang sejak kau siar. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang, ada Teman Jadi Nyaman nih dari Tasya. Buat yang manis abang sayang, jangan keluar mana, tetap di Gayang Seksi, hayo siapa takut.

0: Saya nunggu duit nih.
1: Lumayan banget lagi.
2: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
1: Ya, lumayan kan, gak ada yang lihat juga.
2: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur, walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
1: Tapi kan cuma duit jatuh.
2: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
1: Iya juga sih, pasti saya panik carinya.
2: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
1: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
2: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
3: Mundur, nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Selamat 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105 Kompas CPB Bandar Rangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sesi yang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut nih, sudah jam 3 nih Manisa Bang Sayang ya. Cuacanya nih di Jakarta Barat di Radio CBB nih masih cerah ya. Kalau tadi sempat ada berawan mendung-mendung dikit, sekarang udah cerah lagi dan tambah cerah nih Manisa Bang Sayang. Tapi gak terlalu panas banget sih. Hari ini tuh gak, biasanya kan sampai 32 derajat, 33 derajat. Kali ini gak sampai nemannya sabang saya, palingan cuma 30-31 derajat aja di Jakarta dan sekitarnya ya. Tapi ini kelihatannya nih cuacanya sangat cerah nemannya sabang saya di siang hari ini ya. Dan sudah waktunya salam-salam nih buat nemannya sabang saya yang mau salam-salam, boleh banget nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Bang Revan juga mau cek dulu ah yang sudah bergabung nih.

Jadi Abang Revan tadi lagi scroll-scroll sosmed dan ada dokter dari Harvard ini spill-spill nih, ada makanan dan minuman yang beresiko memicu kanker. Ada apa aja nih daftarnya ya? Nih manis Abang, saya pasti penasaran kan? Oke. Langsung aja Bang Revan kasih tahu ya. Jadi yang pertama ini ada daging olahan yang manis Abang sayang. Daging olahan ini sering dipilih ya sebagai sumber protein yang praktis, tapi menurut ahli nih, makanan ini tuh sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu sering. Karena menurut WHO mengklasifikasi daging olahan, sebagian itu ada karsinogen grup 1. Artinya nih, terdapat bukti kuat bahwa konsumsi daging olahan dapat meningkatkan resiko kanker, terutama kanker kolorektal. Nah, jadi nih manis Abang sayang, harus berhati-hati nih kalau misalnya sering konsumsi daging olahan nih. Daging olahan itu kayak apa aja Bang Revan? Daging olahan itu kayak misal kayak sosis, nugget, atau kornet yang ada di kaleng. Nah, itu jangan terlalu sering. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma asalkan jangan sering-sering, jangan setiap hari. Nah, terus yang kedua ini ada minuman manis nih, nih manis Abang sayang ya. Minuman manis atau minuman yang bersoda itu sering dianggap sebagai cara cepat untuk mengembalikan energi. Tapi menurut dokter dari Harvard ya, konsumsi minuman tinggi gula ini nggak hanya menyebabkan lonjakan kadar gula darah, tapi juga dapat memicu peradangan kronis dan yang berkaitan dengan resiko kanker nih. Kebiasaan minum minuman yang manis juga dikaitkan dengan resiko obesitas yang merupakan faktor resiko beberapa jenis kanker seperti kanker payudara, pankreas, dan usus besar juga. Nah, buat yang manis Abang sayang nih, yang kayaknya siang-siang nih rasanya pengen yang seger-seger, pengen yang manis-manis, bisa nih alternatifnya ya, minum air kelapa atau air putih yang dingin atau jus. Nah, itu tuh lebih baik nih manis Abang sayang ya. Tapi ingat, jangan kasih gula tambahan. Jadi manisnya alami dari buah itu sendiri. Nah, terus yang kedua ini ada makanan yang digoreng nih. Yang ketiga ya, ini tuh makanan yang digoreng nih manis Abang sayang ya. Makanan yang digoreng seperti kentang goreng, cemilan, kayak ciki atau snack-snack yang lainnya yang digoreng itu emang sering kita sukai nih manis Abang sayang ya. Tapi di proses menggorengnya itu, terutama menggunakan minyak yang sering kita pakai berkali-kali itu, dapat menghasilkan akrilamida nih, atau senyawa yang berkaitan dengan peningkatkan resiko kanker. Nah, kata dokter dari Harvard, konsumsi makanan yang digoreng secara rutin itu juga bisa meningkatkan stres oksidatif dan peradangan kronis, kondisi yang dapat mendukung pertumbuhan sel kanker. Nah, ini nih, jadi yang manis Abang sayang yang suka makan goreng-gorengan, apalagi yang minyaknya dipakainya terus-terusan nih sampai warnanya hitam. Nah, itu harus berhati-hati, jangan terlalu sering ya. Jadi nih manis Abang saya nih, caranya gimana dong kalau nggak makan yang digoreng? Bisa pakai makanan yang dipanggang atau makanan yang direbus atau dikukus. Nah, itu kan masih bisa nih manis Abang saya. Jadi nggak setiap hari tuh harus digoreng-goreng terus lauknya. Bisa juga diganti sama yang dipanggang atau dikukus. Nah, terus yang keempat nih ada daging yang gosong nih manis Abang sayang ya. Daging yang dibakar sampai gosong itu memang memiliki aroma khas nih. Tapi ini juga meningkatkan daging, memasak daging dengan suhu yang terlalu tinggi itu dapat menghasilkan senyawa yang namanya tuh HCA. Jadi heterosilic aminase dan PAH nih, polycyclic aromatic hydrocarbon. Waduh, susah banget nih namanya. Nah, yang kedua tadi ya, senyawa kedua tadi itu diketahui dapat merusak DNA. Nah, kalau misalnya DNA-nya udah rusak dan terjadi berulang-ulang, ini tuh resiko sel kankernya tuh jadi meningkat. Nah, biasanya nih yang gosong-gosong tuh makanan yang dibakar. Nah, manis sama saya yang kayak sate atau yang dibakar-bakar, pokoknya gitu kan ada gosong-gosongnya yang hitam-hitam. Nah, kalau misalnya kita makan cara berulang-ulang itu juga bisa meningkatkan resiko kanker. Jadi buat yang manis Abang sayang, hati-hati ya. Yang sering makan bakar-bakaran nih, gosong-gosongnya jangan dimakan. Nah, terus yang terakhir ini ada alkohol yang manis Abang sayang ya. Kalau misalnya mengkonsumsi alkohol dalam walaupun dikit atau sedang, pokoknya apapun jenis alkoholnya nih, bisa beresiko kena beberapa jenis kanker nih, terutama yang berkaitan dengan hormon. Terus kayak kanker payudara dan kanker hati nih. Alkohol juga dapat mempengaruhi kadar hormon estrogen
yang mengganggu ini namanya Sabang.

sayang ya. Penyerapan folat dan vitamin yang berperan dalam penting dalam perbaikan DNA. Nah ini buat yang manis abang sayang yang suka mengonsumsi alkohol nih, harap berhati-hati ya, karena itu juga bisa meningkatkan resiko kanker. Nah jadi sebenarnya itu semua dikonsumsi gak apa-apa yang manis abang sayang, asalkan gak berlebihan nih kayak tadi, daging olahan, minuman manis, makanan yang digoreng, daging yang gosong, sebenarnya itu masih gak apa-apa dikonsumsi, asalkan jangan keseringan, jangan setiap hari. Jadi sesuai porsinya aja nih manis abang sayang. Abang Revan kasih tahu nih yang paling penting itu real food. Jadi makanan yang nih manis abang sayang bisa beli tempe, tahu, ayam, ikan, daging. Nah itu tuh yang paling penting. Jadi jangan diolah. Yang lain-lain lagi, apalagi kalau misalnya nih manis abang sayang belinya tuh yang udah olahan, nah itu emang kurang bagus. Yang paling bagus itu real food. Dan paling bagus lagi dimasak sendiri, itu dia dimasak sendiri kan bahan-bahannya nih manis abang sayang tahu kan, kalau misalnya bahannya itu berkualitas terus bersih juga, kalau misalnya pakai minyak juga pasti nggak nyampe hitam banget kan ya, kalau misalnya udah kotor sedikit pasti diganti. Kalau misalnya beli kan kita nggak tahu ya minyaknya bisa sampai hitam atau gimana, nah itu juga nggak bagus. Jadi buat yang manis abang sayang, tetap jaga kesehatannya terus aja, tetap jaga pola makannya, pola istirahatnya, dan jangan lupa berolahraga biar yang manis abang sayang tetap sehat terus ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada pria idaman nih dari Mimin Aminah buat yang manis abang sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo siapa takut.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
7: Woy.
9: Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
11: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105 Kompas CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemenin sobang saya yang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 47 menit waktu di Blixer. Yang mana sabang sayang ya, masih sama. Masih waktunya salam-salam nih. Buat yang mana sabang sayang yang mau salam-salam, boleh banget nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sambil menunggu Abang Revan ada informasi nih. Buat yang mana sabang sayang sejangkau siar ya. Nah, jadi yang mana sabang sayang ini di Jumat siang ini, tadi baru aja terjadi kecelakaan nih yang manis abang sayang. Ada 2 unit truk yang tabrakan nih di ruas jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta nih pada Jumat siang ini nih yang manis abang sayang ya. Insiden ini tuh mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi ini mengalami kepadatan yang cukup panjang nih. Jadi macet panjang nih manis abang sayang ya. Dari tol Jakarta Cikampek ya ke arah Jakarta, tapi berarti dari tol Cikampek, dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Nah, kerasnya benturan itu membuat posisi kepala salah satu truk itu melintang dan menempel pada badan truk lainnya di lajur kanan nih. Sampai saat ini penyebab pastinya itu belum tahu ya nih manis abang saya. Penyebab pasti kecelakaannya ini masih di dalam penyelidikan kepolisian ini nih manis abang sayang. Dan gak cuma itu, Abang Revan juga ada informasi lagi nih. Jadi ada kecelakaan lagi nih yang manis abang sayang ya tadi siang. Ini ada truk terguling nih di Jalan Raya Bekasi Timur. Itu tepatnya di depan Mitsubishi ujung Menteng Cakung nih. Ini terjadinya tuh sekitar ya sebelum salat Jumat tadi nih yang manis abang sayang. Jam 11 lewat lah, lewat dikit ya. Ini banyak terjadi kecelakaan truk nih pada hari ini nih manis abang sayang ya. Nah buat yang manis abang sayang nih, semoga nih yang sedang di dalam perjalanan nih, yang naik transportasi umum atau naik mobil pribadi, harap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Nah nih manis abang sayang, rasa gak sih kalau misalnya akhir-akhir ini nih di bulan Juni kemarin sampai sekarang nih, itu cuacanya tuh panas terus. Nah kalau misalnya cuacanya panas, itu bikin udaranya tuh jadi kayak banyak polusinya, banyak debu nih yang manis abang sayang. Nah ini tuh nama fenomenanya tuh ya, ini kombinasi kemarau dan El Nino. Nah ini nih yang bikin udara Jakarta nih makin buruk nih. Jadi makin banyak debu, banyak polusi nih yang manis abang sayang ya. Penurunan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya ini akibat kombinasi musim nih, musim kemarau dan fenomena El Nino. BMKG menegaskan hal ini tuh bukan disebabkan oleh jumlah emisi polutan yang tiba-tiba meningkat. Jadi bukan karena kendaraan yang manis abang sayang ya. Sumber polusinya itu dari cuaca sebenarnya ya. Jadi bukan emisi polutan yang tiba-tiba meningkat, tapi ya karena ditambah lagi banyak kendaraan, terus juga pabrik, terus pembangkit energi, ditambah lagi cuaca yang panas nih yang manis abang sayang. Jadi bikin polusi Jakarta dan sekitarnya tuh jadi kurang bagus nih kualitasnya nih. Karena El Nino itu menekan curah hujan secara drastis nih. Atmosfer kehilangan fungsi hujan yang biasanya bertugas mencuci atau membersihkan polutan yang menumpuk di udara. Nah BMKG memproyeksi fenomena El Nino ini mulai aktif di pertengahan tahun ini dan diprediksi bakal bertahan sampai awal tahun nih 2027 nih yang manis abang sayang ya. Dampaknya itu membuat wilayah Indonesia jadi jauh lebih kering selama periode Juni sampai Januari ini nih. Nah jadi karakteristik cuaca kedepannya nih di bulan Juli sampai Agustus nih, udara Jakarta itu bakal jadi sangat kering dan diiringi dengan berkurangnya tingkat kelembapan nih yang manis abang sayang. Nah kalau misalnya dari akhir September sampai Oktober, udara tuh terasa jauh lebih panas dan gerah nih karena posisi matahari yang melintas tepat di atas Pulau Jawa. Nah jadi udah panas, tambah panas lagi di akhir September sampai Oktober. Nah jadi bakal ada kemarau berkepanjangan nih dari Juli sampai Agustus sampai awal tahun, kata BMKG nih yang manis abang sayang. Jadi buat yang manis abang sayang,
Tetap jaga kesehatannya ya, karena panas-panas gini pasti tenggorokan kita kering. Jadi jangan langsung minum es. Kalau bisa sih ya minum air putih aja. Kalau misalnya yang mau seger-seger, bisa nih minum air putih dingin. Jadinya yang manis-manisnya tuh imun tubuhnya tuh tetap kuat, gak gampang sakit di musim kemarau kepanjangan kayak gini nih. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Dinda Musang dengan judul lagunya Juragan Lele. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di geng seksi. Hayo siapa takut.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: CBB Bandar Langdut Jakarta 100% Langdut Indonesia. Neng mana siapa Bang Sehat Jangkau Siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. 9 menit aja nih meluncur jam 4 nih. Neng mana siapa Bang Sayang. Sudah waktunya request ya. Buat yang mana siapa Bang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Goyang Seksi.
1: Gak takut.
0: Ah, gimana kabarnya nih? Siapa nih?
1: Dengan Bang Saat.
0: Oh, dengan Bang Saat. Gimana kabarnya nih, Bang Saat?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja, Bang. Abang sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Mau request apa nih, Bang Saat?
1: Requestnya lagunya Evita Mala yang punya judul Kangen ya.
0: Kangen?
1: Kangennya jangan kangen yang Jawa, kangen yang lagu lama ya.
0: Kangen Evita Mala, sebentar. Ya, cari ini, dulu ya.
1: Dokter Cinta.
0: Kangen, kurang M. Kangen.
1: Kangen.
0: Evita Mala, wih banyak nih kangennya nih Bang. Sebentar, cari dulu ya. Kangen kamu apa?
1: Enggak, kangen aja.
0: Kangen doang kan?
1: Kamunya dari sini soalnya.
0: Oh gitu, siap. Ya deh, ya nanti di Abang Revan puterin ya.
1: Oke, siap Bang Revan, terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis Abang Sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, di sore ini nih manis Abang Sayang di jam 4 ini mataharinya udah mulai ketutupan sama awan nih ya. Jadi ya kadang ketutupan, kadang ada lagi. Ya cerah tapi nemenin Sabang Sayang ya, cocok nih yang mau jalan-jalan. Apalagi di hari Jumat nih, besoknya kan Sabtu, Minggu, jadi kayak weekend nih ya. Jadi buat nemenin Sabang Sayang yang mau jalan-jalan nih, ini waktu yang pas sore-sore ini ya, yang mau jalan-jalan. Tapi boleh juga nunggu nanti malam. Tapi jangan nunggu nanti malam juga gak apa-apa, karena ini sebentar lagi kan jam-jamnya pulang kerja. Kalau misalnya perginya sekarang itu ya kemungkinan kena macetnya cuma sedikit. Cuma kalau misalnya udah sore keburu jam 5, jam 6 atau jam 7, wah udah keburu macet banget nih nanti. Jadi ya liburannya kurang asik kalau kena macet-macetan ya. Oke, kalau gitu Bang Revan angkat telepon dulu nih. Halo. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum Bang Revan.
0: Waalaikumsalam Goyang Seksi.
2: Ayo.
0: Gak takut. Gimana kabarnya nih Dinda?
2: Enggak lah, di rumah aja.
0: Di rumah aja. Tapi baik kan?
2: Alhamdulillah
0: sehat ya. Mau request apa nih Dinda?
2: Setangkai bunga tadi.
0: Apa?
2: Setangkai bunga tadi.
0: Ke pantai?
2: Setangkai.
0: Oh, setangkai. Setangkai bunga padi dari Santa Hoki. Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin ya.
2: Spesial lagunya buat Bang Revan ya.
0: Oke, siap.
2: Yang masih sibuk ya.
0: Oke, siap yang
2: sibuk. Oke, Bang Revan.
0: Oke.
2: Jadi sepulangnya nanti ya.
0: Siap.
2: Apa sih?
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut lagi nih manis Abang Sayang ya. Apalagi nih ditambah lagi kan anak-anak sekolah nih udah pada liburan sekolah ya. Jumat kemarin udah ngambil rapot, jadinya kan udah pada libur sekolah. Nah, jadi nih cocok nih yang mau berlibur ya, apalagi besok weekend, cocok banget nih. Kira-kira yang manis Abang Saya nih biasanya liburannya kemana nih? Kalau Bang Revan ditanya liburannya kemana, gak kemana-mana, cuma di rumah aja istirahat. Soalnya dari Senin sampai Jumat tuh kan sibuk kuliah ya. Nah, jadi Sabtu Minggu buat istirahat. Ya paling kalau pergi ya nggak jauh-jauh, pergi di dalam kota aja. Kalau misalnya keluar kota berarti emang seminggu full tuh nggak kuliah. Nah, itu baru bisa liburan. Nah, tapi kalau misalnya kuliah, masih kuliah nih ya, liburannya cuma di rumah aja, istirahat, isi tenaga, isi energi buat besok kuliah lagi. Gitu nih yang manis Abang Sayang ya. Oke, gitu aja nih dari Abang Revan. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Kangen nih dari Evita Mala. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi?

0: manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Mau jualan makin laku?

Batasari Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM, Madarang di Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Yang manis abang saya sejak kau siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4:34 waktu beli siarnya yang manis abang sayang. Masih sama ya, masih waktunya request nih. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih ya, di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah di sore ini cuacanya udah gak begitu panas ya manis abang sayang. Ada adem-ademnya dikit nih ya. Ini nih yang mau jalan-jalan nih boleh banget nih, pas banget waktunya ya. Udah gak panas, yang mau jalan-jalan, yang mau piknik juga bisa nih. Nah abang Revan itu biasanya ya kalau misal sore-sore pengen jalan-jalan, enaknya tuh sambil olahraga. Nah, apalagi kan besok libur nih nemenin sabang sayang. Nah, sore-sore gini nih olahraga di GBK tuh kayaknya tuh seru nih. Jadi kan olahraga sambil jalan santai menuju ke malam hari. Nah, nanti malam harinya baru jajan. Nah, biasanya Bang Revan gitu. Tapi Abang Revan biasanya tuh kalau misalnya jajan ya malam, dan itu pun hari Minggu karena lebih rame kalau misalnya hari Minggu. Nah, yang manis abang saya juga bisa nih kalau misalnya mau berpergian itu naik transportasi umum. Nah, itu bisa juga. Jadi, enggak harus pakai kendaraan pribadi kayak motor atau mobil, naik transportasi umum juga bisa. Ya, walaupun udah enggak 1 rupiah lagi sekarang manis abang sayang karena udah kelewat ya tanggalnya, cuma sampai 2728 aja. Sekarang udah 3500 lagi. Tapi enggak apa-apa nih manis abang sayang, daripada macet-macetan mendingan naik transportasi umum kayak Transjakarta atau naik mikrotrans juga bisa. Nah, habis itu nih manis abang sayang juga bisa cobain tuh MRT. Nah, itu juga bisa. Ini enggak terlalu rame, biasanya rame MRT tuh di hari Minggu yang manis abang sayang. Jadi hari Jumat ini gak terlalu ramai ya. Nah jadi ini manis abang sayang yang mau request masih Abang Revan, tunggu nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah sambil menunggu, Abang Revan ada tips nih buat yang manis abang sayang yang kau siar ya. Nah jadi nih manis abang sayang, kita nih kalau misalnya mengkonsumsi karbohidrat itu kan biasanya tuh dari nasi ya, karena nasi itu sumber karbohidrat tuh yang bagus banget nih buat tubuh kita. Karena nasi juga kan ada gulanya, gula alami dari nasinya sendiri yang bikin buat energi atau buat tenaga juga. Tapi sebenarnya tuh ada pilihan karbohidrat nih yang sebenarnya tuh bagus juga, sama kayak halnya kayak nasi. Tapi apa sih yang lebih baik nih daripada karbohidrat itu sendiri ya, nasi atau kentang atau ubi? Nah jadi sebagai warga Indonesia nih namanya sabang sayang, rasanya tuh belum lengkap nih kalau misalnya kita tuh belum makan nasi. Tapi ada fakta menarik nih, kentang juga sering jadi asupan karbohidrat nih namanya sabang sayang ya. Tapi kentang ini lebih unggul dan lebih lengkap gizinya daripada nasi nih.

0: Jadi antara kentang dan nasi sebenarnya lebih unggul kentang nih. Secara keseluruhan, pakar nutrisi menyatakan bahwa kentang sebenarnya itu lebih unggul dan lebih kaya nutrisi daripada nasi karena menawarkan kandungan kalium, vitamin C, dan B6 juga nih, yang manisnya bangsanya jauh lebih tinggi daripada nasi. Nah, keunggulan kentangnya juga banyak nih, yang manisnya bangsanya ya. Keunggulan kentang itu memiliki indeks glikemik dan indeks insulin nih, yang cenderung lebih tinggi. Namun, sangat mengenyangkan serta membantu mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Nah, jadi sebenarnya kentang tuh jadi sumber karbohidrat yang bagus selain nasi yang manis abang sayang ya. Kandungan kaliumnya yang tinggi perlu dibatasi nih, tapi di kentang ya, oleh orang dengan tekanan darah tinggi nih, yang punya darah tinggi harus dibatasi kaliumnya ya. Terus cara pengolahannya juga harus diperhatikan nih, hindari digoreng. Ingat ya, hindari digoreng atau ditambah mentega atau apapun itu, karena itu bisa memicu resiko kesehatan. Jadi lebih bagus kentangnya tuh direbus atau dikukus yang manis abang sayang. Nah, terus nasi juga ada keunggulannya nih. Nasi itu menyediakan vitamin B1 dan folat 2 kali lebih banyak dibandingkan kentang, serta memiliki kandungan natrium yang lebih sedikit. Nah, tapi resiko nasi itu sendiri itu kandungan karbohidrat yang nasi itu yang lebih tinggi berpotensi memicu lonjakan gula darah lebih cepat. Jadi perlu diwaspadai yang manis abang sayang nih yang punya diabetes. Nah, itu tuh harus diperhatikan. Nah, makanya nih ada yang namanya tuh beras merah. Beras merah kan gulanya lebih rendah daripada nasi ya. Jadi bisa nih diganti jadi beras merah nih manis abang sayang ya. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request masih abang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, jadi yang paling penting, oke, ini abang Revan angkat telepon dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Siapa takut?
0: Gak takut, gimana kabar nih Bang Kaminkan?
1: Alhamdulillah sehat Bang Evan.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bang Evan sehat aja.
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau request apa nih Bang?
1: Lagunya Dinding Kaca.
0: Dinding Kaca dari siapa?
1: Iya, dari Jagat Aryani.
0: Dinding Kaca dari Jagat Aryani. Sebentar, cari dulu ya.
1: Oke.
0: Dinding Kaca nih.
1: Ini request aja Bang. Salam-salam Bang Evan.
0: Request salam-salam tadi. Oh, dari Jagat iya. Maunya ya. Oke, siap aja Bang Revan puterin ya.
1: Iya, buat Bang Revan, terima kasih atas waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum, sehat terus Bang Revan.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut lagi nih manis abang sayang ya. Jadi, sebenarnya nasi itu bagus, tapi gulanya tinggi. Nah, sebagai gantinya nasi bisa juga tadi beras merah ya. Nah, kalau misalnya nih manis abang sayang gak suka sama beras merah, coba diganti sama kentang. Nah, itu juga lebih kandungannya lebih bagus daripada nasi, lebih lengkap. Tapi kurangnya itu, ingat ya nih manis abang sayang, jangan digoreng kalau misalnya mengkonsumsi kentang ya, karena itu bisa mengurangi manfaat-manfaat yang ada di kentangnya, malah bikin penyakit yang baru lagi. Oke, itu aja tips dari Abang Revan ya. Dan yang manis abang sayang, Abang Revan mau ingetin lagi nih, kalau nanti di jam 5 ini bakal ada TLC ya, karena ini kan hari Jumat ya. Jadi TLC ini tuh lagu-lagu yang sering nih manis abang sayang pilih nih ya, dengan cara ketik nama nih manis abang sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Nah, jadi ada 5 peringkat ya. Apakah 5 peringkat yang minggu lalu ini bakal mempertahankan tahtanya atau bakal digeser sama pendatang baru? Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Dinding Kaca nih dari Jagat Aryani. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Gang Seksi. Hayuk, siapa takut.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
3: Oh my god.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
1: Ngapain pulang? Pengen cepet-cepet denger radio.
0: Emangnya ada apa?
1: Lu denger aja sendiri.
2: Tangga lagu CBD.
3: CBB Bandar Langdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manesa Bang Sesnya kau siar balik lagi sama Bang Revan nih. Di TLC tanggal lagu CBB ya, karena sudah jam 5 nih Neng Manesa Bang Sayang. Nah, TLC ini yaitu lagu-lagu yang sering Neng Manesa Bang Sayang pilih ya, dengan cara ketik nama Neng Manesa Bang Sayang spasi nama penyanyinya spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Nah, sekarang TLC-nya di minggu ini sudah memasuki episode yang ke-191 nih Neng Manesa Bang Sayang. Wah, gak berasa nih, 9 episode lagi udah 200 aja nih. Wah, Abang Revan jadi gak sabar ya. Tapi sebelum Abang Revan kasih tahu dulu nih, TLC yang minggu ini, Abang Revan mau bilang terima kasih dulu kepada para label, manajemen artis, artisnya juga, dan produsernya ini ada Pak Rama, produksinya ada Pak Budi, musik direkturnya ada Bang Jerry, dan yang pastinya Abang Revan sendiri ya sebagai penyiarnya. Nah, Abang Revan juga mau rekap nih TLC minggu lalu yang episode ke-190 nih Manis Abang Sayang ya. Di minggu lalu, di peringkat kelima ini ada Jaja Miharja featuring Irfan Hakim dengan judul lagunya City Dynamite. Di peringkat keempat ada Cantika Davinka dengan judul lagunya Jangan Ngebut. Di peringkat tiga ada Siti Badriah dengan judul lagunya Bikin Candu. Di peringkat kedua ini ada Gilga Syahid dengan judul lagunya Emang Dasar. Dan di minggu lalu juaranya ini ada Afan dengan judul lagunya Oi. Nah, lanjut ke episode ke-191 nih Neng Manis Abang Sayang ya. Peringkat limanya ini pendatang baru Neng Manis Abang Sayang. Dia nih pendatang baru dan langsung masuk TLC aja nih Neng Manis Abang Sayang ya. Tapi emang lagunya ini seru. Ini tuh duet Neng Manis Abang Sayang antara cewek dan cowok ya. Dan ceweknya ini emang udah cukup terkenal nih di dunia dangdut, apalagi dangdut yang koplo-koplo gitu. Neng Manis Abang Sayang pasti tahu kan siapa. Abang Revan juga tahu siapa nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja Bang Revan spill ya. Di peringkat kelima ini ada Ajeng Febria featuring Brodin dengan judul lagunya Cinta Mulia Sepasang Remaja Jatuh Cinta.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap.

Nah, gimana lagunya nih Nemenis Abang Sayang? Asik kan? Seru kan? Nemenis Abang Sayang ini lagi dengerin lagu dari duo Anggrek dengan judul lagunya Aman Aja Sah. Nah, kalau misalnya Nemenis Abang Sayang suka, bisa nih dipilih ya dengan cara ketik nama Nemenis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu minggu depan bisa masuk ke TLC ya, di peringkat 5, 4, 3, 2, atau bahkan langsung ke 1 nih. Oke, kalau gitu kita balik lagi yuk ke TLC, tanggal lagu CBB. Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Bonjeruk, Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di TLC tanggal lagu CBB ya. Dan sekarang ini sudah memasuki peringkat yang keempat nih Neng Manis Abang Sayang. Nah, di peringkat keempatnya ini pendatang baru juga nih Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi tadi peringkat 5 sama peringkat 4 ini sama-sama pendatang baru. Dan ini lagunya tuh cukup unik Neng Manis Abang Sayang di peringkat keempat ini. Abang Revan spill sedikit ya makna dari lagunya. Jadi lagunya ini bertema patah hati nih Manis Abang Sayang, yang mengajarkan kita tuh tentang self love atau mencintai diri sendiri. Lagu ini tuh menyampaikan pesan ya, bahwa meratapi mantan kekasih yang gak menghargai kita itu tindakan yang merugikan dan gak ada gunanya. Jadi buang-buang waktu aja nih Neng Manis Abang Sayang ya, kalau misalnya kita sedihin mantan terus. Nah, jadi lebih baik kita melakukan aktivitas lain daripada meratapi mantan terus nih, oke? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Bang Revan spill. Inilah dia di peringkat keempat, ada Bulan Madani dengan judul lagunya Goblok.

0: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah ah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh Bi.
0: Dia pakai.
1: Ya baru berapa hari udah rasa enteng, masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
1: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
0: Oh ya udah deh kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
1: Apa-apa, ngepas, udah gue bagus, gue beliin. Nah ya, gue jalan dulu.
2: Welcome to
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah,

0: praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapore spicy laksa. Laksanya senang.
2: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Nah, gimana lagunya nih Nemanis Sabang Sayang? Asik gak nih? Seru gak nih? Ini tuh Nemanis Sabang Sayang lagi dengerin lagu Lesti dengan judul lagunya Kura-kura dalam Perahu. Kalau misalnya Nemanis Sabang Sayang suka, bisa nih dipilih ya. Dengan cara ketik nama Nemanis Sabang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Biar minggu depan bisa masuk ke TLC ya, tanggal lagu CBB. Oke, kalau gitu balik lagi. Yuk kita balik lagi ke TLC tanggal lagu CBB.

0: 105 Kompas CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saisnya Kausiar, balik lagi sama Bang Revan nih di TLC tanggal lagu CBB. Dan sekarang ini sudah memasuki peringkat yang ketiga nih Neng Manis Abang Sayang ya. Nah di peringkat ketiga ini yang minggu lalu tuh dia juara. Padahal dia juara bertahan, tapi dia turun nih Neng Manis Abang Sayang ya, peringkat ketiga. Nah berarti tandanya itu yang ngebalap dia tuh lebih banyak yang milih nih. Makanya dia turun nih Neng Manis Abang Sayang ya. Di peringkat tiga ini penyanyinya tuh bereksplorasi lebih jauh lagi nih. Jadi kan penyanyinya Gen Z. Nah jadi dia tuh membawa dangdut lebih dekat ke Gen Z juga dengan pendekatan yang lebih segar dan relevan nih. Makanya nih dia tuh merilis lagu ini nih Neng Manis Abang Sayang. Nah dia nih merilis lagunya tuh belum lama ini dan sekarang udah ditonton sebanyak 566.000 orang nih di YouTube ya, termasuk Abang Revan sendiri. Karena emang ini lagunya cocok banget nih buat Gen Z kayak Abang Revan ya, biar Gen Z lebih suka ke dangdut juga. Ini temanya genrenya hip dut gitu nih Manis Abang Sayang ya. Yang mana Abang Sayang pasti penasaran kan? Oke, langsung saja Bang Revan kasih tahu nih di peringkat ketiganya ini ada Afan dengan judul lagunya Oi.
1: 105,4 FM Radio CBB.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab saset 1000.

Nah, gimana nih lagunya Nemanisa Bangsa yang seru kan? Nemanisa Bangsa ini sekarang lagi dengerin lagu dari Ratu Meta dengan judul lagunya Cuma 5 Menit. Kalau misalnya Nemanisa Bangsa yang suka, bisa nih dipilih ya dengan cara ketik nama Nemanisa Bangsa yang spasi nama penyanyinya spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54 biar minggu depan bisa masuk ke TLC nih ya, bisa langsung peringkat 5, 4, 3, 2 atau langsung ke 1 nih. Oke, kalau gitu kita balik lagi yuk ke TLC tanggal lagu CBB.

0: Si dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Menderang Du Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya Siakau Siar masih ditemenin sama Bang Reva nih di TLC tanggal lagu CBB ya. Dan sekarang ini sudah jam 5 lewat 35 menit waktu bilik siar nih neng manis abang sayang. Ini cuacanya terpantau masih cerah tapi mataharinya udah mau tenggelam nih neng manis abang sayang. Dan sekarang ini sudah memasuki peringkat yang kedua, ya pantasan nih adem-adem gimana gitu. Berarti udah mau ke pucuk aja nih Neng Manis Abang Sayang ya. Nah di peringkat keduanya ini yang minggu lalu tuh peringkat 4 nih. Dia langsung loncat 2 peringkat nih di minggu ini Neng Manis Abang Sayang. Yang sebenarnya nih merilis lagunya tuh baru beberapa minggu ini nih Neng Manis Abang Sayang. Dan dia juga sempat datang atau visit ke Radio CBB nih. Jadi penyanyinya nih cewek sempat visit ke Radio CBB yang baru beberapa minggu lalu merilis lagu. Dan ini tuh udah ditonton sebanyak 180 ribu orang ya musik videonya di YouTube ya. Termasuk Abang Revan sendiri nih. Neng Manis sama saya pasti penasaran kan siapa? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja Abang Revan spill. Inilah dia peringkat keduanya, ada Cantika Davinka dengan judul lagunya Jangan Ngebut.
1: Neng Manis Abang Sayang si Jiangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nah, gimana lagunya nih Neng Manis Abang Sayang? Tadi Neng Manis Abang Sayang baru dengerin dua lagu nih. Yang pertama tadi ada Avolia dengan judul lagunya Baper. Dan sekarang ini ada Melinda dan Cheng dengan judul lagunya Modus. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang suka, bisa nih dipilih ya dengan cara ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Biar minggu depan bisa masuk ke TLC ya, tanggal lagu CBB. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke TLC, tanggal lagu CBB. Koba CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang yang kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih di TLC tanggal lagu CBB. Dan sekarang ini sudah memasuki peringkat yang kepertama nih, atau kejuaranya nih Neng Manis Abang Sayang. Gak berasa ya, tiba-tiba udah kejuaranya aja nih. Tapi sebelum itu Bang Revan mau bilang terima kasih dulu nih kepada para label, manajemen artis, artisnya juga, dan produsernya ini ada Pak Rama. Produksinya ada Pak Budi, musik direkturnya ada Bang Jerry, dan yang pastinya Bang Revan sendiri nih sebagai penyiarnya ya. Tapi sebelum itu Bang Revan mau rekap dulu nih, nah, juara-juaranya di minggu ini Neng Manis Abang Sayang ya. Di peringkat kelima ini ada Ajeng Febria featuring Brodin dengan judul lagunya Cinta Mulia Sepanjang Remaja Jatuh Cinta. Di peringkat keempat ada Bulan Madani dengan judul lagunya Goblok. Di peringkat ketiga ada Afan dengan judul lagunya Oi. Dan di peringkat kedua ada Cantika Davinka dengan judul lagunya Jangan Ngebut. Nah, sudah jam 5 lewat 47 menit waktu di Blikisian ini, Neng Manis Abang Sayang. Sudah waktunya Bang Revan pamit undur diri ya. Gak berasa nih ya, udah 5 jam Bang Revan nemenin Neng Manis Abang Sayang dari tadi jam 1 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya, karena nanti di jam 7 ini ada di Goyang Malam Asiknya Makin Pol. Oke, terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cumbulak balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia juaranya, ada Gilga Syahid dengan judul lagunya Emang Dasar.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.
2: Inilah dia, sang juara.

0: Ayo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Hai.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener loh.
0: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
0: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
2: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
3: 105.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Bener, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
1: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
0: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
4: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
5: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?
4: Betul.
5: Berarti 2 botol kurang.
4: Iya,

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya

hanya Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batisari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @airmangguid dan kunjungi

0: Aidit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Anak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

Mas Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi

0: Gini, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak SA88 dong ya kan. Alhamdulillah, nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak SA88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.

0: Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ngantuk.
2: Ya.
1: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng. Hmm. Udah bawa mobil, udah nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: 105,4 FM, 100% dan Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Nimani sabang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Itu tuh tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jambret hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena, saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
5: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya.
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
4: Jadi enggak sakit lagi.
5: Iya, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa gitu. Pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitulah Baraya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 105,4 FM, TBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-Undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Ini manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpen HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.

0: 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
0: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan, di sebelah. Itu deket kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Ibu

0: Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Gula 600. Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cibadi Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009818 dan bisa COD, follow Instagram @ airmineral

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
1: Udah izin belum sama yang difoto?
0: Belum, namanya juga candid. Lagi juga ngapain izin?
1: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
0: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
1: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
0: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
1: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Kiu, Kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: 105,4 FM, 100% Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
1: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
0: Lari aja yuk. Satu, dua.
1: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
0: Lah, bukannya lo kesurupan.
1: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
0: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
1: Goyang sejangkau siar.
0: Hai!

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet

0: yang bikin asik.
1: Gue yang ngebor.
0: Salah.
1: Gue yang bebek.
0: Salah.
1: Gue yang pinggul.
0: Salah. Grube, apa jawabannya?
2: Yee, masa kayak gitu aja gak tahu sih. Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yee, pemenangnya adalah Grube.

satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM Bandung.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu

0: Ya punggung sekarang udah enak. Kemarin ngasih orangnya air dan kakinya pun udah gak kesemutan. Ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Urut Main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh. Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari, atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
5: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengurusi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
4: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto dan 60 alamat Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
3: saya air bambu Habibur Rahman ya pak.
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya.

0: Tambahkan air mineral bambu Mini Burut Main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya.

kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng,

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Himani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkem sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: 105,4 FM, 100%
5: Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.